Suasana selamat, teratur dan kondusif. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan meneruskan pemeriksaan harian di beberapa lokasi tumpuan pengguna termasuk Pasaraya, Stesen Minyak dan Pasar Awam UTC Labuan. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada penandaan harga, penggunaan alat timbang dan sukat, pematuhan peraturan perdagangan serta bekalan barangan keperluan harian. Secara keseluruhan, KPDN mendapati tahap pematuhan peniaga di Labuan berada pada tahap yang baik tanpa sebarang ketidakpatuhan serius dikesan. KPDN Labuan akan terus mempergiat pemeriksaan berkala bagi memastikan amalan perdagangan yang adil, tulus dan mematuhi undang-undang demi melindungi kepentingan pengguna. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: 2026.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Satu hari lagi, esok hari yang dinanti, hari terakhir mengantar penyertaan uji bakat pita kecil 2026. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Anda boleh layari Facebook Labuan FM ataupun TikTok Labuan FM untuk maklumat lanjut. Hujung minggu kan, pilih lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia, rakam video nyanyian dan hantarlah segera ke email labuanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Kau di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
1: Ya betul, 103.7 atau 89.4 MHz itu frekuensi kami dan anda juga boleh dengarkan kami melalui RTM Klik Muatan sekarang kerana ya betul-betul percuma. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong. Akan menemani hingga pukul 10 pagi nanti melalui Salam Padan mencerahkan pagi anda. Baiklah, seperti yang telah diuar-uarkan sebentar tadi yang mana kita akan berlintas langsung dari Zon 1 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Ratu Maha 2026 yang kita akan bersama-sama dengan penyampai Azri Abdullah dalam ruangan sembang santai dan juga akan bersama-sama dengan tetamu-tetamu jemputan. Nampaknya beliau sudah pun bersedia di lokasi. Jadi Azri, silakan.
2: Terima kasih rakan penyampai saya DJ Khairul Ong. Dan Assalamualaikum, salam bahagia saudara, salam Malaysia Madani sekali lagi pada pagi ini, pagi yang sungguh istimewa dengan cuacanya yang sangat cerah ya, agak panas sedikit. Apapun ini merupakan hari ketiga penganjuran Rotu Maha 2026 wilayah Persekutuan Labuan Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia. Jadi sekali lagi wilayah Persekutuan Labuan terpilih sebagai antara destinasi ataupun lokasi untuk penganjuran Maha 2026 yang mana peringkat kebangsaannya nanti dijangka pada bulan Ogos depan ya, di Maips Serdang. Dan ini adalah mini Rotu Maha 2026 Labuan yang berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jadi orang ramai yang berkelapangan pada hari ini, hari Sabtu, mungkin ada yang bercuti, barangkali bolehlah datang ramai-ramai bersama dengan keluarga yang membawa pasangan, kawan-kawan, rakan-rakan, kerana 6 zon ya yang dibahagikan di kawasan ini untuk anda lawati dengan pelbagai pameran di bawah Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan, juga penganjuran bersama dengan Jabatan Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Labuan. Dan pada pagi ini kami berada di Zon 1 berhampiran dengan pentas utama Zon 1 Keterjaminan Makanan, dan saya difahamkan ada beberapa jabatan dan juga agensi di bawah KPKM yang terlibat dalam membuat pameran serta aktiviti dan acara-acara yang sudah pasti akan dapat menarik kepada pengunjung-pengunjung kita yang hadir, sama ada pengunjung dari Labuan sendiri, dari Sabah, dari Sarawak, ataupun mungkin dari sekitar negara jiran kita, antaranya negara Brunei Darussalam. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran anda untuk berada di Labuan ini dan saksikanlah sendiri keistimewaannya Pulau Labuan, Pulau Mutiara Borneo, dan juga sambutan ataupun penganjuran Rotu Maha 2026 ini. Dan sedikit ingin saya kongsikan informasi mengenai dengan strategi utama ya Rotu Maha Labuan 2026 ini adalah untuk memperkasakan keterjaminan makanan dan teknologi serta memperluaskan hub ekonomi agromarin dan juga pasaran ya. Jadi sudah tibalah masanya untuk kita mewujudkan transformasi ekosistem pertanian yang lebih lestari di Pulau Labuan ini. Jadi itu antara strategi Rotu Maha Labuan 2026, dan kita juga menginginkan Maha Labuan 2026 ini menjadi pemangkin khususnya kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dan juga membuka lebih banyak peluang kepada usahawan, petani, penternak, nelayan serta pengusaha industri makanan untuk memasarkan produk mereka kepada pasaran yang lebih luas. Jadi kalau kita lihat hari ini

0: 25 Julai 2026 hari Sabtu di Zone 1 ada beberapa pameran yang dilaksanakan. Antaranya adalah pameran Edible Garden. Ini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai Edible Garden ini. Pameran teknologi dan inovasi tanaman, peralatan dan juga jentera kecil pertanian, produk buah-buahan, Malaysia Best, pameran jualan produk premium dan juga counter informasi jabatan dan agensi yang terlibat untuk anda mengetahui antara informasi-informasi sebagai ilmu dan juga keterlibatan dalam bidang pertanian, penternakan dan juga aquaculture. Dan pagi ini saya juga tidak bersorangan dari tempat kami membuat lapor terus secara langsung menerusi Labuan FM, suara pesisir anda, Sembang Santai. Saya bersama dengan pengarah Jabatan Pertanian Labuan, tidak lain tidak bukan Puan Hafiza binti Abdul Khata. Dan saya difahamkan Puan Hafiza ini berasal dari daerah Lahad Datu. Betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ke studio mini kami.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Labuan FM, suara pesisir anda. Pertama kali saya ke udara bersama dengan pengarah Jabatan Pertanian Labuan, ya. Orangnya cukup ceria dan juga terlibat dengan pameran ini, Puan, ya. Apapun syabatannya kerana terlibat dalam Rotu Maha Labuan 2026.
1: Terima kasih.
0: Ya, jadi kita ingin mengetahui sedikitlah apakah sebenarnya objektif utama penyertaan Jabatan Pertanian Labuan dalam penganjuran Rotu Maha 2026 ini.
1: Okey, DJ. Sebenarnya penyertaan DOA Labuan dalam siri jelajah Rotu Maha Labuan pada kali ini, kami bawa satu misi dan objektif yang sangat besar, di mana kita memastikan keterjaminan makanan sentiasa mampan dan lestari di Labuan. Jadi salah satunya memanglah kita ingin menyokong penganjuran Rotu Maha Labuan itu sendiri, di mana kita tahu ini adalah program yang julung-julung kali diadakan di Labuan kita yang tercinta ini. Okey, selain itu, salah satu kami punya objektif adalah untuk mempromosikan pertanian bandar.
0: Khususnya pertanian bandar, ya?
1: Pertanian bandar seperti dicemakkan tadi, Edible Garden.
0: Ini yang kita nak tahu sebenarnya.
1: Yaitu taman yang boleh dimakan. Bukan senang kita mau jumpa taman yang boleh dimakan nih.
0: Contoh
1: kita Edible Garden.
0: Edible Garden, ya?
1: Ya, kami mahu sebenarnya, kita tahu kebanyakan warga Labuan nih, di Labuan sendiri sebenarnya tanah sangat terhad.
0: Terhad,
1: dan
0: betul.
1: Penduduk dia kebanyakan ada yang tinggal di flat sekarang nih. Ada kawasan perumahan yang kecil, jadi kita mahu ubah persepsi masyarakat Labuan itu sendiri, di mana kita mahu bahawa petani bertani itu tidak semestinya ada tanah yang luas. Kita tidak semestinya ada kebun yang luas. Cukup kita ada halaman, cukup kita ada minat.
0: Ya, jadi maknanya tanah terhad pun boleh bertani.
1: Boleh bertani. Ya,
0: inilah dinamakan Edible Garden.
1: Betul.
0: Maknanya tanaman di kawasan perumahan,
1: Kawasan perumahan.
0: Walaupun tanahnya terhad. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara pameran ini, Puan, pameran teknologi atau aktiviti interaktif oleh Jabatan Pertanian dalam kita untuk menarik minat pengunjung sepanjang program ini.
1: Sebenarnya sangat banyak yang menarik.
0: Banyak, ya? Antaranya
1: menarik, DJ. Antaranya adalah kami bawakan teknologi pintar. Di mana kita tahu sekarang ni orang kita, terutamanya orang Labuan ni, sangat sibuk kerja.
0: Betul.
1: Dan kita pun tiada tanah yang luas macam saya katakan tadi. Jadi kami bawakan contoh-contoh konsep pertanian bandar seperti sistem hidroponik. Di mana kita membuat penanaman secara otomatik, penyiraman secara otomatik, tak guna tanah, tak payah siram hari-hari. Lepas tu kita ada fertigasi meja. Ini khas untuk orang yang sakit pinggang, yang berumur mungkin tak dapat duduk. Dia masih boleh buat tanaman.
0: Masih boleh,
1: Boleh.
0: Oh, inilah teknologi yang
1: Betul. Lepas tu kita juga ada vertical farming, di mana kita tanam sayur secara bertingkat. Seperti yang itulah yang DJ nampak sekarang.
0: Kita dapat lihat sekarang dari tempat dan kita membuat secara langsung.
1: Sebenarnya konsep yang ini dia sesuai untuk perumahan di flat. Kita menjimatkan ruang. Belkoni yang sempit tu kita boleh tanam sayur. Satu lagi kita ada inovasi smart farming, di mana kita menggunakan sensor IoT, Internet of Things.
0: IoT, maknanya pertanian pintar.
1: Pertanian pintar, di mana pendengar boleh kawal dan siram pokok terus dari telefon pintar masing-masing. Dan dari jarak jauh. Andai kata DJ tanam sayur menggunakan sistem IoT berada di Kuala Lumpur, masih boleh.
0: Masih boleh, walaupun masih berada di luar daripada rumah, jauh dari rumah. Jadi seterusnya ni, Puan, inisiatif dan juga bantuan ditawarkan oleh Jabatan Pertanian khususnya kepada petani serta individu yang ingin memulakan projek pertanian di Labuan ini?
1: Okey, pendengar sekalian, terutamanya warga Labuan, kita di Jabatan Pertanian memang sentiasa bersedia untuk membantu warga Labuan. Yeah. Tak kiralah anda bertanam secara kecil-kecilan di rumah ataupun merupakan petani komersial. Di mana inisiatif dan bantuan kita ni ada tiga. Yang pertama, kita bantuan hikmat nasihat, latihan dan kursus secara percuma.
0: Nasihat dan kursus, ya?
1: Ya, di mana sesiapa yang kosong ilmu pengetahuan tapi ada minat, jangan risau. Kami sediakan kursus pertanian bandar, kursus pengurusan tanaman dari A to Z. Lepas tu kita pegawai kita juga sedia untuk turun padang pada bila-bila masa. Okey, yang
0: 24
1: kedua,
0: jam, eh?
1: Tidaklah juga.
0: Masa bekerja.
1: Waktu bekerja dan bekerja. Di hujung minggu sekiranya perlu kita akan turun.
0: Turun, ya, pegawai dari pertanian ni, ya, untuk memberikan khidmat nasihat, pendidikan dan sebagainya.
1: Sebab kita ni adalah salah satu ejen yang menawarkan perkhidmatan pengembangan. Jadi kita bukan duduk office, kita kena keluar.
0: Kena keluar, turun padang, ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk membantu petani,
1: ya. Betul. Selain itu kita ada skim bantuan input pertanian dan peralatan. Yang ini sebenarnya bagi individu atau komuniti yang committed. Kita ada skim ini. Contohnya kita akan bagi agihan benih sayur ataupun buah-buahan, baja dan racun yang bersesuaian.
0: Percuma.
1: Tapi yang ini kadang-kadang kita biasalah kan, kita ni kerajaan, kita ikut kelayakan dan juga peruntukan tahunan.
0: Betul.
1: Jabatan. Tapi boleh dikatakan setiap tahun.
0: Jadi tumpuan lebih kepada golongan B40 lah, eh.
1: Dan yang ketiga, DJ, kita ada insentif pertanian bandar.
0: Ada insentif?
1: Di mana dia khusus kepada komuniti, jabatan dan agensi. Sekiranya RTM Labuan berminat, kita boleh pergi.
0: Boleh, ya?
1: Okey, boleh.
0: InsyaAllah kami akan merancang, ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk menceburi sektor pertanian ini.
1: Ya.
0: Dan
1: sekolah-sekolah dan juga rumah ibadah.
0: Dan sekali harapan daripada Puan Pengerah lah, ya, Jabatan Pertanian Labuan ini terhadap penganjuran Rotumaha.
1: Okey, harapan kami di Jabatan Pertanian Labuan sangat besar, DJ. Melalui Rotumaha 2026 Labuan ini, kami berharap ianya menjadi pencetus gelombang baharu untuk menyedarkan masyarakat Labuan khususnya bahawa sektor pertanian ini bukan lagi sekadar aktiviti kampung dan bukan lagi tradisi orang lama, tetapi nadi kepada kelangsungan hidup kita semua. Melalui keterjaminan makanan ini, kami mahu setiap warga Labuan sedar bahawa isu makanan ini bukan tanggungjawab satu pihak tetapi tanggungjawab kita bersama. That's why kenapa RTMD 2026 diadakan di Labuan pada tahun ini. Okey, kita juga kita tidak boleh bergantung 100% kepada bekalan import dari luar. Kita ambil iktibar semasa berlakunya COVID-19. Di mana saya difahamkan waktu saya ada di luar, saya difahamkan Labuan itu sendiri mengalami breakout bekalan makanan.
0: Betul.
1: Betul, kan? Okey, jadi harapan kami pasca program ini nanti, konsep pertanian bandar menjadi satu budaya hidup baru masyarakat Labuan. Ini bersemangat ni, DJ.
0: Betul.
1: Kami mahu melihat semua orang, tak kira di mana pun, sekurang-kurangnya ada satu pasu sayur di rumah.
0: Tanaman, eh?
1: Jadi kami juga berharap program ini dapat menarik golongan muda di Labuan untuk menceburi bidang pertanian. Sebab sekarang ni pertanian bukan tradisi, dia semakin modern. Dan sesuai untuk anak muda. Jadi akhir kata daripada saya, jom kita pegang prinsip tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Dan kita juga ada misi kita mau jadikan Bandar Labuan ini sebagai Bandar Edible Garden menjelang 2030.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan tercapai harapan
1: Puan
0: selaku Pengarah Jabatan Pertanian Labuan. Jadi terima kasih banyak Puan Hafiza.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita bersama lagi pada lain kesempatan.
1: InsyaAllah.
0: Semoga Rotumaha keterlibatan Jabatan Pertanian ini akan mendapat sambutan, dan dapat mencapaikan hasrat kepada mereka yang terlibat dalam bidang pertanian dan sebagainya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi saudara, baru saja bersama dengan Pengarah Jabatan Pertanian Labuan Hafiza binti Abdul Qatar, dan kita kembali seketika ke Konti Labuan FM untuk berhibur, dan selepas itu kita akan kembali bersama di studio ini untuk sembang santai lapor terus dari Zon 1 Sempena Rotumaha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan. Kembali ke studio seketika.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Okey, terima kasih Kai. Dan sekali lagi kami bawakan sembang santai dari Zon 1 sempena dengan Rotu Maha 2026. Dan ketika ini saya bersama dengan seorang lagi tetamu di studio mini Labuan FM ini, tidak lain tidak bukan ialah pengurus besar Pertubuhan Peladang Negeri Wilayah Persekutuan, Encik Joseph Pairin Puloh, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat pagi Encik Joseph. Ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat eh?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, wajah pun cukup ceria kerana terlibat dalam pameran di bawah Pertubuhan Peladang Negeri Wilayah Persekutuan untuk Rotu Maha 2026 ini. Jadi pertama sekali saya juga difahamkan Encik Joseph Pairin Puloh berasal dari Miri, Kampung Baram ya.
1: Betul.
0: Jadi sudah berapa lama di Labuan ni?
1: Sudah satu tahun setengah.
0: Setahun setengah ya. Jadi itulah, sama-sama kata orang merantau ya, dan menjalankan tugas kepada rakyat. Jadi ingin saya bertanyakan beberapa soalan mengenai penglibatan Lembaga Pertubuhan Peladang ini sempena dengan Rotu Maha 2026 Labuan. Jadi apakah sebenarnya peranan utama Lembaga Pertubuhan Peladang Wilayah Persekutuan Labuan dalam menjayakan penganjuran Rotu Maha pada kali ini?
1: Baik, terima kasih Tuan Zri. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Laban FM kerana sudi menyebut kami untuk sesi santai pada pagi hari ini. Jadi peranan utama kami pada RTM Labuan tahun 2026 ini adalah kami ini sebagai jembatan untuk memasarkan dan juga mempromosikan produk usahawan di bawah bimbingan LPP Lembaga Pertubuhan Peladang, dan juga produk-produk daripada Pertubuhan Peladang di seluruh Malaysia. Jadi kami ini menerusi RTM Labuan 2026 ini, kami ingin memberi pendahan yang luas kepada masyarakat tempatan, khususnya di Labuan, dan juga pengunjung antarabangsa, sebab di sini kita lihat ada juga pengunjung antarabangsa seperti pengunjung dari Brunei dan juga Filipina yang datang sini. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan produk-produk yang berjenama Peladang. Dan juga bukan itu saja Tuan Zri, kami juga ada sini untuk mengambil kesempatan untuk mempamerkan teknologi-teknologi pertanian. Jadi pengunjung-pengunjung silalah datang ke sini untuk melihat sendiri banyak teknologi pertanian yang kami pamerkan di Zon 1 sini, jaminan makanan dan juga inovasi.
0: Jadi mungkin Cik Joseph mungkin boleh terangkan sedikit apakah antara teknologi yang dibawa sempena dengan pameran Rotu Maha ini.
1: Di sini yang paling kami ingin nak tunjukkan di sini adalah teknologi smart farming.
0: Smart farming, sistem pertanian pintar ya.
1: Pertanian pintar yang merupakan satu sistem di mana sistem ini membantu petani untuk melakukan aktiviti yang rutin. Sebagai contoh, untuk petani yang menanam secara fertigasi, cili fertigasi, untuk cili fertigasi yang mencapai tempoh yang matang iaitu 75 hari ke atas, cili fertigasi ini memerlukan pemanjaan sebanyak 6 kali dalam sehari.
0: 6 kali.
1: Jadi sistem fertigasi inilah yang membantu petani untuk melakukan aktiviti pemanjaan ini sebanyak 6 kali dengan ketepatan masa. Precision farming
0: begitu
1: jadi oleh itu petani tidak perlulah turun ke ladang, ke kebunnya untuk melakukan pemanjaan sebanyak 6 kali. Biar sistem ini sendiri yang melakukan pemanjaan itu. Dan juga sistem ini dikawal, boleh dikawal dari jauh sebab sistem ini adalah Internet of Things, menggunakan internet saja melalui telefon pintar ya. Jadi petani cuma set tetapkan masa untuk pemanjaan dan sistem itu sendiri yang membantu petani untuk melakukan pemanjaan.
0: Jadi sistem teknologi ini baru atau sudah lama?
1: Sebenarnya sudah lama. Cumanya petani mungkin
0: tidak ramai menggunakan ya.
1: Tidak ramai menggunakan, mungkin risau
0: ya.
1: Mungkin risau takut tidak berjaya dan sebagainya. Rasa ini mencuba itu belum ada lagi dan sebab itulah kami pamerkan di sini sistem smart farming itu kepada pengunjung, kepada bakal-bakal kita punya hero kita yang membantu untuk meningkatkan pengeluaran makanan di negara kita ini satu hari nanti. So inilah kami ingin pamerkan di Zon 1 di sudut LPP di pameran.
0: Jadi orang ramai pengunjung boleh datang sendiri melihat antara teknologi ya yang boleh membantu kepada petani-petani kita, smart farming ataupun pertanian pintar sebenarnya, yang mana ini juga akan membawakan hasil yang saya kira lumayan khususnya kepada pengusaha-pengusaha dalam bidang pertanian ini. Jadi kita juga ingin mengetahui selain daripada teknologi ini, mungkin ada lagi aspek lain LPP ya, Lembaga Pertubuhan Peladang, dalam membantu peladang dan juga usahawan tani untuk meningkatkan produktiviti dan memasarkan hasil pertanian mereka.
1: Ya Tuan Sri, seperti yang saya kata awal tadi, kami di sini peranan kami untuk mempromosikan, mempamerkan produk-produk berjenama peladang ini. Jadi di zon 1 keterjaminan makanan dan inovasi ini ada satu sudut yang dipanggil peladang outlet. Peladang outlet ini nama singkatannya adalah PO lah kami panggil. Di mana PO ini kami mempamerkan dan juga menjual produk-produk berjenama peladang. Jadi antara produk berjenama peladang adalah kopi 3-in-1, teh tarik, sadin.
0: Tapi ini semua tempatan ya?
1: Ya, ini semua tempatan yang dikeluarkan oleh usahawan ahli-ahli peladang.
0: Ada dipamerkan sekarang?
1: Ada dipamerkan sekarang.
0: Jadi boleh datang lihat sendiri di peladang outlet. Dan akhir sekali harapan daripada J. Joseph ya, khususnya kepada masyarakat ataupun sasaran ialah golongan belia lah, yang lebih berminat mencuba di bidang pertanian ini sebagai kerjaya pada masa depan.
1: Harapan kami di LPP ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat, di mana ada juga sebahagian masyarakat masih juga menganggap pertanian ini adalah bidang 3D, iaitu dangerous, difficult, dirty, 3D. Jadi kami
0: dangerous, difficult, dirty.
1: 3D. Jadi kami nak ubah persepsi ini supaya persepsi pertanian adalah bidang glamour. Supaya golongan belia ini berminatlah untuk mencuburi, sebab teknologi pertanian modern sekarang ini rasanya boleh menarik minat golongan muda untuk bermain dengan sistem-sistem pertanian pintar ini.
0: Betul.
1: So jadi by right mereka orang sukalah untuk bermain sistem-sistem ini kan, lagi-lagi menggunakan telefon pintar.
0: Betul.
1: Dan juga kami juga ingin mengalu-alukanlah belia Labuan ataupun golongan yang berminat untuk mencuburi bidang ini, bolehlah datang ke zon 1 keterjaminan makanan inovasi di sudut pameran jentera dan peralatan kecil di zon 1 ini, supaya untuk lihat lebih lanjut dan mengetahui lebih lanjut bagaimana teknologi-teknologi ini membantu pertanian. Jadi itulah golongan kami untuk mengeluarkan produk-produk menggunakan sistem teknologi pintar ini nanti.
0: Jadi itu harapan daripada Encik Joseph Pairin Pulau selaku pengurus besar Pertubuhan Peladang Negeri Wilayah Persekutuan ya, mengenai dengan pameran dan juga antara teknologi-teknologi yang dibawa bersama ada di zon 1 ini ya. Jadi pengunjung boleh datang ke peladang outlet kerana sempena dengan Rotu Maha 2026 ini, pelbagai pameran dari segi teknologi produk yang dibawakan oleh LPP ataupun Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi terima kasih saudara ataupun Tuan Joseph, kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan ya. Baik.
1: Jadi,
0: kita kembali ke studio seketika untuk berhibur, dan sampai itu kembali lagi ke zon 1 ini untuk sembang santai sempena dengan Rotu Maha 2026 Labuan. Kita kembali ke studio.

0: Okey, baiklah, kita kembali semula ke studio mini sempena dengan Rotu Maha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan, dan seorang lagi tetamu yang kami bawakan pada pagi ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan pegawai kanan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia ataupun ringkasnya LPNM. Dan sudah pasti seperti yang kita ketahui, nanas ini adalah merupakan tumbuhan ataupun tanaman cara hidup, dan ini juga antara yang menjadi pembangkit ekonomi kepada negara kita, khususnya kepada para penanam nanas ya. Bersama dengan saya ialah Encik Wan Muhammad Adi Asrul bin Wan Hussein.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ke studio mini kami. Dan sempena dengan Rotu Maha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia juga terpanggil ya untuk bersama-sama melaksanakan pameran ya, dan membawakan apakah antara teknologi-teknologi barangkali ataupun mungkin ada skim-skim tertentu untuk membantu para penanam nanas kita ini. Jadi pertama sekali kita ingin mengetahui apakah peranan dan juga objektif penyertaan LPNM, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, sempena dengan Rotu Maha di Labuan ini.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya LPNM ni adalah agensi wajib untuk join Rotu Maha Satu Malaysia.
0: Yeah.
1: So ini adalah siri satu platform untuk kita mempromosikan warming up untuk Maha yang akan berlangsung pada Ogos dan September ini di Maib Sedang.
0: Maib Sedang ya.
1: Selain itu, kita di sini kita ada pameran lah. Kita buat pameran, kita buat TOT.
0: Jadi antara dalam pameran ni, kandungan pameran ni, apa yang dapat dilihat sendiri oleh pengunjung kita?
1: Hari ini di Labuan kita bawakan produk-produk yang berasaskan nanas lah.
0: Nanas, eh?
1: Bukan sahaja makanan, minuman, kita juga ada produk daripada bukan makanan, tapi bukan makanan, daripada sisa-sisa nanas.
0: Oh, sisa nanas.
1: Yes.
0: Jadi ini yang menarik. Boleh jelaskan sedikit barangkali?
1: Boleh.
0: Yang sisa nanas ni.
1: Boleh, boleh.
0: Kalau buah nanas, jus nanas ni, biasa.
1: Biasa.
0: Kita nak tahu apa antara produk yang boleh dihasilkan dari sisa nanas.
1: Untuk sisa nanas ni, pertamanya kita memang berhasrat untuk tambah pendapatan kita punya pekebun lah.
0: Yeah.
1: Kan? Dah jual buah, dah jual benih. Kan? So, kita melangkah setapak lagi, kita hasilkan produk-produk yang berasaskan nanas daripada sisa nanas. So zero waste.
0: Mana
1: so
0: antara sisa nanas ni, kulit nanas sendiri.
1: Yes.
0: Okay, okay.
1: So antara produk-produk yang kita hasilkan, kita ada paling simple, kertas nanas. Homemade, boleh buat kat rumah.
0: Kertas nanas?
1: Yes.
0: Ada?
1: Ada.
0: Dia rupa bentuk macam kertas biasa?
1: Ada, ada dekat sini. Macam kertas biasa, cuma dia dibuat daripada daun nanas lah.
0: Betul. Oh, daun nanas.
1: Yes.
0: Right. Jadi boleh dibuat kertas?
1: Boleh dibuat
0: ini
1: kertas.
0: Ini baru kan, sudah lama sebenarnya?
1: Ini sebenarnya sudah lama.
0: Oh, sudah
1: tapi
0: lama.
1: Kita keadaan untuk komersialkan lah sekarang ni. Kita ada usahawan yang menghasilkan apa kertas daripada daun nanas ni.
0: Daun nanas, eh?
1: Kita juga ada fabric daripada daun nanas.
0: Fabric,
1: Fabric sekarang ni dah boleh jadi kelas, dan ada kulit daripada sisa nanas juga. Dah boleh jadi kasut, jadi kelas bag dan sebagainya lah. Banyak produk pharmaceutical daripada nanas, dan juga produk-produk makanan ternakan dan sebagainya. Kita bawakan, kita pamer kat sini dia punya inovasi dan potensi yang kita boleh ceburi dalam industri nanas ni lah.
0: Ya. Jadi Cik Wan, Cik Wan ya, sebenarnya kita juga ingin mengetahui bagaimana pula dengan potensi menghasilkan tanaman nanas berskala besar di Labuan ni.
1: Okey, untuk di Labuan ni, dia kita selalunya di mana-mana pun kita akan apa, create community lah.
0: Ya.
1: Community pulau, pada saya satu community yang unik. Sebagai contoh, kalau kita sebelum ni kita di Langkawi, kan kita berjaya untuk apa, membangunkan penanaman nanas di Langkawi, dan
0: Langkawi, ya?
1: Yes, sebab dia merupakan tanaman untuk pelancongan.
0: Tanaman so, dari, untuk pelancongan.
1: Yes, dari segi market dan sebagainya dia ready kat situ lah. So untuk di Labuan ni pun saya rasa dengan apa, kolaborasi dan kerjasama strategik di antara jabatan dan agensi di sini, kita rasa kita boleh bangunkan di mana-mana area dalam Malaysia ni untuk industri nanas inilah.
0: Boleh ya?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Ada potensi untuk Labuan ni,
1: ada apa
0: ni,
1: potensi
0: menghasilkan tanaman nanas ya?
1: Betul.
0: Berkali dalam skala besar, berkali Cik Wan?
1: Boleh dah skala besar. Boleh. Kita apa, jika ada authority yang boleh bagi kita kawasan dan sebagainya, kita rasa tak ada masalah. Memang kita sudah 60 tahun pengalaman membangunkan untuk skala kecil, skala besar dan sebagainya.
0: Sebab kalau Pulau Langkawi boleh, kenapa tidaklah buat?
1: Yes, betul. Betul-betulnya.
0: Baik, bagaimana pula LPNM ini membantu usahawan dan juga pekebun nanas ya, khususnya di Labuan untuk meningkatkan hasil pengeluaran serta peluang pemasaran?
1: Ya, actually di Lembaga Nenas ni kita ni unik. Kita satu-satunya agensi yang yang handle buah nenas. Ha? Kenapa handle buah nenas ni? Kan? Di Labuan ni kita rasa sebagai industri yang mengawaslia rantaian tu daripada upstream ke downstream, kan? The whole daripada penanaman sampai kepada pemasaran, memang kita handle lah. So mana-mana usahawan belia yang nak masuk dalam industri ini, kita akan pastikan you buat dengan betul, data yang tepat, dan kita akan bagi latihan dan sebagainya supaya setiap apa yang usahawan dan player kita buat ni adalah tepat dan mendapati ciri-ciri yang diperlukan oleh pasaran.
0: Tapi di Labuan ni memang dah ada ya?
1: Di Labuan ni kita pernah ada.
0: Pernah ada.
1: Tapi untuk variety baru ni, kita rasa sebab di Sabah sendiri, ya, kita Sabah dan Sarawak, kita ada satu variety baru premium SG1. Kita bawa di Labuan ni untuk orang Labuan ni.
0: Ada di pamer kan?
1: Ada insyaAllah. Dan kita akan agih-agih juga benih dia untuk orang Labuan tanam.
0: Begitu ya?
1: Yes.
0: Jadi yang apa, nenas jenis ni memang manis ya?
1: Kita bawa yang manis-manis saja. Manis, ya.
0: Jadi boleh datang ramai-ramai ke zon 1 ya? Ke bus ataupun gerai pameran LPNM, yaitu Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Dan Cik Wan ya, mungkin ada message ataupun galakan LPNM sendiri kepada masyarakat, terutamanya golongan muda kita, golongan belia kita yang berminat untuk menjadikan industri nanas ini sebagai sumber pendapatan dan juga kerjaya pada masa akan datang.
1: Kita jemput semualah penduduk-penduduk di Labuan ni lah, terutamanya untuk datang lihat potensi. Salah satu tujuan kita buat Road to Mahal ni pun kita nak berkongsi data yang tepat. Kita tengok kadang-kadang anak muda kita ni maklumat yang tak ada, kan? So maklumat tak ada, jadi kadang-kadang bila tak ada maklumat, kita lag lah untuk buat keputusan dan sebagainya. Kadang buat projek rugi dan sebagainya.
0: Betul.
1: So datang sini, inilah tempat, bukan untuk nanas saja. Saya rasa untuk apa-apa projek pertanian yang nak buat, kat sini you boleh dapatkan semua maklumat yang betul dan tepat. So kat situ you boleh buat keputusan. Apa sebarang masalah dalam pertanian ni, boleh datang rujuk di Road to Mahal Labuan.
0: Ya, jadi itu antara peranan dan juga sasaran daripada LPNM sendiri, khususnya kepada masyarakat dan juga golongan belia yang ingin menceburkan diri ataupun berminat menjadikan industri nanas sebagai sumber pendapatan dan juga kerjaya pada masa kedatang. Jadi terima kasih banyak Encik Wan Muhammad Adi Asrul bin Wan Husin, Pegawai Kanan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM. InsyaAllah kita akan jumpa dan bersama lagi pada lain kesempatan.
1: InsyaAllah.
0: Baiklah saudara, saya baru saja selesai bersama dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Sebenarnya kita masih ada beberapa lagi jabatan ataupun agensi di zon 1 ini, yang mana kita juga akan dapat bersama dengan ialah wakil ataupun pengarah mereka, para pegawai kanan mereka, yang mana kita akan jemput untuk datang ke studio mini, sembang santai dan seterusnya. Kita akan mengetahui antara perkhidmatan, bantuan, skim dan macam-macam teknologi yang dipamerkan ataupun dibawa khusus untuk warga Labuan, untuk golongan belia, golongan muda, menceburkan bidang ataupun dalam pertanian, dalam penternakan, perikanan dan juga nanas khususnya. Baik, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya seru kepada warga Labuan, khususnya para pengunjung dari Sabah, dari Sarawak, dari negara jiran kita Brunei Darussalam, Indonesia dan juga Filipina, selamat datang ke Labuan ini, kerana anda akan dapat bersama-sama sempena dengan Road to Mahal 2026 Wilayah Persekutuan Labuan yang julung-julung kali diadakan ini. 6 zon yang dibagikan dengan pelbagai aktiviti, pelbagai acara dan juga pameran yang terdapat di Kompleks Sukan Laut Antara Bangsa Labuan ini, yang terletak di Jalan Tanjung Purun, Wilayah Persekutuan Labuan. Untuk itu, saya Ezri, kita kembali dulu ke Konti Labuan FM bersama dengan rakan penyampai di sana, DJ Kayong. Silakan.
2: Baik, ya. Terima kasih rakan penyampai Azri Abdullah yang berada di Studio Mini Lawan FM bertempat di Zon 1 Kompleks Sukanlah Antarabangsa Labuan sepenuh dengan Rod Tumaha 2026. Dan sebenarnya sebentar lagi kita akan kembali lagi berlintas langsung di sana. Tapi sebelum itu, kita akan ikuti dahulu berita utama 9 pagi yang disambung siar menerusi Nasional FM. Teruskan mendengar Lawan FM, suara pesisir anda.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol Bay ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya, Pak.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12 tengah hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD di Jempol dan Don Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferre dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kanzin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tolcross International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. dikibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Demi kata kita baru sahaja ikuti berita utama 9 pagi. Dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara persisian anda.

0: labuanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.
1: Satu kosong tiga perpuluhan tujuh dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
2: Baiklah, Labuan FM, suara bersisiran. Terima kasih kerana masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Mata sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan kami. Hai, nama saya Carol Ong. Dan baiklah, seperti yang telah diwar-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan kembali lagi berintas langsung dari Zon 1 Kompleks Sukan Antarabangsa Selabuan bersempena dengan Road to Maha 2026, yang mana kali ini kita akan bersama-sama dengan penyampai DJ Hebri dan DJ Shima, tentunya dalam ruangan Sembang Santai, dan juga akan bersama-sama dengan tetamu jemputan. Dan sebenarnya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok di Labuan FM. Dan baiklah, nampaknya mereka sudah pun bersedia di lokasi. Jadi Hebri, Shima, silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Khairul Ong di Konti Labuan FM ketika ini, ya, bersama-sama dengan kami menerusi studio mini Sembang Santai untuk penghancuran Road to Maha 2026 wilayah Persekutuan Labuan, Shimah.
4: Betul. Jadi sekali lagi selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Sekali lagi kami bawakan lintas langsung dari Zon 1 Keterjaminan Makanan dan Inovasi sempena Road to Maha 2026. Hari ini dah masuk hari yang ketiga. Dari hari pertama kita di Zon 2, lepas tu hari kedua kita di Zon 3.
3: Betul.
4: Hari ini hari yang ketiga kami berada di Zon 1.
3: Betul. Dan seperti yang anda sedia maklum juga, ya, untuk penghancuran Road to Maha 2026 Labuan ini merupakan satu platform lah yang mana menghimpunkan pelbagai aktiviti berkaitan, yeah, pertanian, agro, makanan, penternakan, perikanan, teknologi moden serta juga ada keusahawanan tempatan.
4: Semestinya. Jadi kami bawakan kepada anda hari ini Sembang Santai,
3: yeah,
4: at Road to Maha 2026. Bukan kami berdua saja sebenarnya, kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa.
3: Iaitu kita bawakan Encik Zulfahmi bin Jamaluddin, merupakan timbalan pengarah pembangunan industri agro makanan Fama Negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan.
4: Ya, assalamualaikum, yeah, tuan. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi, DJ.
4: Wah, bersemangat pagi ni, ya.
5: Ya, masih lagi.
4: Alhamdulillah, masih lagi. Hari yang ketiga. Orang kata semangatnya semakin meningkat, ya. Dengar-dengarnya katanya macam semakin jatuh cinta di wilayah Persekutuan Labuan.
3: Kita terus dekat sini boleh, tuan?
5: Ya.
4: Okey, jadi pagi ini kita akan sekali lagi bersama-sama dengan Encik Zulfahmi.
3: Betul.
4: Untuk kita sama-sama berceritalah sedikit apa yang menariknya ada di sini.
3: Betul. Jadi untuk soalan yang pertama lagi dan yang bersama-sama dengan Encik Zulfahmi ini, mungkin boleh terangkan ataupun kongsikan apakah sebenarnya bentuk penglibatan Fama Sabah dan juga Labuan dalam siri program Road to Maha tahun ini. Silakan.
5: Okey, terima kasih DJ-DJ yang handsome dan, yeah, cantik yang pagi ini kan.
4: Wow.
5: Jadi mewakili Fama sebenarnya, kalau ikutkan Fama Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, kami diberi tanggungjawab sebenarnya sebelum ini untuk mengelola Road to Maha edisi Sabah, yang mana telah kita adakan pada 11 hingga 14 Jun yang lalu, bertempat di Pekarangan Kompleks Sukan Likas.
4: Baik.
5: Jadi dan kali ini kesinambungannya bersambung pula di Labuan.
4: Di Labuan.
5: Yang mana kali untuk kali edisi di Labuan ini, sekali lagi Fama Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan diberi kepercayaan untuk mengelola dua zon, iaitu Zon 5 untuk Jualan Agro Madani dan juga Jualan PKS dan Belia, serta Zon 6 untuk Empire Makanan. So kalau kita boleh lihat di sini ada lebih kurang 180 lah peniaga, wow, untuk kedua-dua kluster ini. Dan selain itu juga kita ada terlibat di dalam Zon 1 inilah, yang mana Zon 1 ni kita kira mengetuai kluster bagi pameran buah-buahan segar, yeah, di bawah pengiktirafan Malaysia Best.
3: Jadi tahulah penglibatan Fama Sabah dan juga Labuan.
4: Betul.
3: Bukan saja bertujuan dalam mempromosikan sebenarnya produk pertanian juga agro makanan tempatan, malah menjadi platform dalam memperkenalkan usahawan kepada pasaran yang lebih luas.
4: Betul, yeah. Mereka menyelaras dua zon.
3: Betul.
4: Tadi sempat cerita-cerita sedikit, katanya alhamdulillah kedua-dua zon ini mendapat sambutan yang, yeah, positif dalam kalangan pengunjung Jung Road to Maha 2026. Jadi kena meriahkan lagi hari yang ketiga hari ini.
3: Betul.
4: Dan seperti yang kita maklum, Sabah dan Labuan ni sememangnya terkenal dengan pelbagai produk unik yang mempunyai identiti tersendiri.

0: kan. Dan daripada hasil pertanian segar hinggalah produk hiliran, masing-masing mempunyai nilai tambah. Semuanya mempunyai potensi besar untuk menembusi pasaran yang lebih luas. Jadi kita nak tahu, kita nak tanya kepada Encik Zulfahmi, apakah produk agromakanan atau usahawan tempatan dari Sabah dan Labuan yang akan diketengahkan melalui program kali ini?
1: Okey, Puan DJ, macam ni, kalau ikutkan sebelum-sebelum ni, apa yang kita cuba ketengahkan adalah produk-produk yang mudah untuk kita jumpa. Sebagai contoh miso, sebagai contoh ada beberapa produk yang mudahlah untuk kita jumpa. Tetapi untuk edisi kali ini, yang mana Farma Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan juga, kita akan turut bawa produk ini di maha yang akan dilangsungkan di Serdang, iaitu Linopod.
0: Wow, terus saya lapar dengan Linopod.
2: Saya terus terbayang warna purple.
0: Ikan basung.
2: Ikan basung. Itu how? Okay.
1: Itulah, kalau kita lihat kan, Linopod ni sebelum ni, bila macam saya dari Senanjung kan, bila first time kita dengar Linopod, apa ni boleh ke kita terima kan? Jadi Linopod yang cuba kita bawakan kali ini adalah Linopod dalam versi yang lebih moden.
0: Lebih moden.
1: Mungkin kita bercakap Linopod Gen Z lah begitu kan. Kalau kita tengok asal usul Linopod ni, tapi kita masih mengekalkan tradisi isi itu sendiri lah.
0: Kita improvise sikit lah.
1: Kalau kita tengok, Linopod ni sebenarnya makanan tradisional yang terkenal bagi suku kaum Kadazan Dusun dan juga Murut. Yang mana nasi itu kita bungkus. Yang saya difahamkan asalnya dulu tu supaya mudah dibawa di kebun kan. Jadi bila petani semua sekali makan dengan lauk-lauk.
0: Dia lagi sedap kalau dekat daun tu.
1: Ya, itulah tu. Tapi cabaran juga tu mencari daun tu kan. Untuk kita bawa di luar. Jadi untuk kali ini, Linopod yang macam saya maklumkan tadi lah, Linopod yang kita komersialkan sedikit, tapi kita masih kekalkan lagi elemen-elemen tradisional itu sendiri. Yang mana kita akan campur dia dengan lauk tradisional seperti ayam, ikan, daging dan sayur-sayuran. So itu yang kita cuba perkenalkan lah Tuan dan Puan DJ, untuk supaya lebih ni lah.
0: Untuk kali ini kita nak pancing pengunjung dengan memperkenalkan Linopod, tapi kita komersialkan dengan sesuatu yang lebih moden, lebih segar lagi katanya.
2: Ya, saya kira juga sambutan kalau Linopod memang sangat tinggi ya.
0: Amboi, telat-telat Elio dah ni. Maknanya lepas ni kita kena cari Linopod lah kan.
2: Betul, kita pusing lagi lah ni. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Mungkin Encik Zulfahmi boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya Rotu Maha membantu Farma dalam memperluaskan lagi akses pasaran dan juga meningkatkan daya saing usahawan tani, khususnya bagi perusahaan kecil dan juga sederhana.
1: Okey, kalau kita lihat Rotu Maha atau RTM ni merupakan platform strategik yang membolehkan Farma memperluaskan akses pasaran kita kepada usahawan tani. Selain daripada mempromosikan aktiviti Maha lebih dekat kepada masyarakat di peringkat negeri. Jadi sasaran kita adalah program ini dapat memberi peluang kepada pengusaha mikro, kecil dan sederhana dalam mempromosikan produk mereka, memperkenalkan jenama kepada pengguna baru serta menguji potensi sebelum menyertai Maha di peringkat nasional. Jadi melalui program ini juga kita berharap agar usahawan dapat meningkatkan jualan dan membina rangkaian. Ini yang paling penting sebenarnya, untuk membina rangkaian supaya kita boleh keluar daripada zon selesa kita sendiri. Yang mungkin selain daripada di Sabah dan di Labuan, kita boleh keluar sehingga ke Semenanjung untuk pasaran. Itulah yang kita harap, dan Farma berharap inisiatif ini menjadi sebahagian daripada usaha berterusan untuk melahirkan usahawan tani yang lebih berdaya saing dan berorientasikan pasaran. Selain untuk ini terutamanya bagi produk-produk di Sabah dan Labuan lah. Supaya kita kata orang tu, kita boleh keluar daripada kita punya.
0: Betul. Orang kata penghasilan produk berkualiti tak cukup ya sekarang ni. Dia kena lebih ke hadapan lagi. Kita nak guna dengan teknologi yang sekarang ni. Nak mempromosikan produk tu dengan lebih meluas.
2: Kita kena berak otak jugalah dari segi kreativiti kan, dari segi promosi juga kan, untuk mendapat tarikan yang lebih tinggi, bukan saja khusus untuk Labuan dan juga negeri Sabah, malah di seluruh negara.
0: Jadi di sinilah peranan Farma kita dah nampak. Nak membantu ni mempromosikan produk-produk yang kita rasa dulu macam alah biasa je. Macam Linopod tu kan, alah biasa je pun Linopod. Tapi bila kita angkat, dia jadi luar biasa.
2: Malah akan jadi terkenal lagi.
0: InsyaAllah.
2: Macam yang Encik Zulfahmi katakan tadi, dari Semenanjung tapi dah kenal Linopod itu sendiri. Kadang-kadang sesuatu orang, walaupun dari Labuan ataupun dari Sabah, belum ada yang kenal Linopod itu sebenarnya.
0: Tapi percayalah, apabila anda dah merasai keenakan Linopod itu, anda akan terus jatuh cinta.
2: Dia macam termangu-mangu.
0: Tak kenal maka tak cinta lah kan. Jadi orang kata sebagai persediaan menuju Maha ni, kita nak tanya lagi lah, apa agaknya harapan serta sasaran Farma sendiri, Farma Sabah dan Labuan, dari segi penyertaan usahawan serta sambutan masyarakat terhadap program ini?
1: Okey, kalau kita lihat memang satu cabaran yang besar lah. Terutamanya kalau kita daripada Sabah dan Labuan, untuk kita masuk ke Mahas tu sendiri, kalau kita tengok yang pertama dari segi kos kita lah untuk ke sana.
0: Yeah.
1: Tetapi kami jadikan cabaran tu sebenarnya satu peluang juga untuk kita bawa usahawan kita supaya mereka ada pendedahan. Maknanya program Rok Tumaha ini akan menjadi satu kata orang titik tolak lah kan, untuk mereka lihat bagaimana pasaran di sini, adakah mereka mampu untuk bersaing, apa lagi peluang-peluang terbaik untuk mereka, kata orang produk nilai tambah lah. Kami mahu platform Maha ni menjadi medan terbaik untuk memperluaskan pasaran,
0: betul,
1: membina rangkaian serta meningkatkan daya saing produk tempatan. So daripada segi sasaran pula, seharusnya lah kalau kita bawa produk ni kita mahu ni, tetapi kami berfikir jualan tu nombor dua.
0: Okay.
1: Ya, yang nombor satu adalah untuk kita ketengahkan kualiti produk-produk hasil Sabah dan Labuan, yang mana kita mengharapkan sambutan dan boleh diterima lah, terutamanya macam apa yang saya maklum tadi, selain daripada produk-produk Linopot tadi tu, dan juga produk-produk IKS tempatan lah.
0: Jadi nampak di situ ya, setiap program pasti ada sasaran yang ingin dicapai.
2: Betul.
0: Tapi bak kata Encik Zul Fahmi tadi, jualan nombor dua, tapi walaupun tu kita tetap pandang juga. Tapi inilah ruang peluang untuk kita nak ketengahkan produk merupakan hasil dari Sabah dan juga Labuan. Ini masanya.
2: Dan kita kena lihat juga menerusi dengan nilai kaedah juga faedah ya, yang fokus kepada produk unik Sabah dan Labuan, seperti makanan berasaskan hasil laut, buah-buahan, tropika, selain itu juga makanan tradisional seperti yang Encik Zulfami katakan tadilah, iaitu Linopot itu sendiri.
0: Wow. Jadi kita mengharapkan penglibatan para usahawan menerusi Road to Maha 2026 kali ini, masing-masing menggunakan peluang ini dengan sebaik yang mungkin.
2: Betul.
0: Untuk mendatangkan satu impak positif yang bakal dinikmati hasil daripada penyertaan dalam Road to Maha kali ini.
2: Betul. Selain juga dapat memperkukuhkanlah juga identiti negeri itu sendiri
0: semestinya,
2: negara itu kan, dalam membuka peluang pasaran di peringkat nasional dan juga antarabangsa.
0: Semestinya. Apapun selepas ni tugas kita Hebri, kita kena cari Linopot itu.
2: Kita cari Linopot.
0: Untuk kita promosikan, nak perkenalkan kepada rakan-rakan yang
2: itu
0: lain.
2: Itu menjadi sasaran sekarang. Bukan Encik Zulfami dah sebut tadi kan, dia macam dekat ujung-ujung tekak.
0: Dah kecoh kan. Okay, jadi sebelum kita nak orang kata mengakhiri bual bicara, mungkin kita bagi peluang sekali lagi lah kepada Encik Zulfami untuk mempromosikan di sekitar Zon 1 hari ini,
2: untuk datang berkunjung dekat Zon 1 ni.
1: Okay, untuk makluman, hari ini hari kedua terakhir lah kita kan.
0: Betul.
1: Setelah dua hari kita berjuang di sini.
0: Sedih saya dengar
1: terakhir tu. Dan untuk hari ini kita ada pelbagai aktiviti, yang mana kita akan ada kempen makan buah-buahan tempatan.
0: Kita dah makan tadi buah nenas tadi.
1: Itu salah satulah.
0: Okay.
1: So kita akan ada sesi makan buah, kemudian kita ada pertandingan teka berat buah.
0: Okay.
1: Dan kita menyediakan juga beberapa aktiviti lain lah. Jadi yang untuk menarik lebih ramai pengunjung. Mm. Dan untuk perkongsian juga, belum berakhir ni kan. Di Zon 1 bahagian Malaysia Best, kami akan pamerkan buah-buahan yang mungkin jarang dijumpa di Sabah dan sini, seperti buah pulasan dan juga buah golden melon.
0: Okay.
1: So untuk kita sama-sama belajarlah.
0: Belajar.
1: Kita tengok ya. Sebenarnya buah-buahan tempatan ni ada yang berkualiti.
0: Betul.
1: Juga.
0: Siapa kata buah-buahan tempatan tidak mempunyai kualitinya?
2: Betul.
0: Ada kualiti tersendiri.
2: Khasiat dia pun ada juga.
0: Sebenarnya. Ada khasiatnya. Jangan pandang rendah dengan buah-buahan tempatan.
2: Jadi dengan kerjasama semua pihak lah kan ya, menerusi dengan penganjuran Road to Maha 2026 ini, yang mana ia akan menjadi landasan sebenarnya yang terbaik menuju kejayaan Maha sekaligus memperkukuh sektor pertanian dan juga agro makanan itu sendiri.
0: Wow, jadi satu pengisian yang sangat eksklusif hari ini. Orang kata sembang santai at Road to Maha 2026. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita.
2: Ya, Encik Zulfami bin Jamaluddin, Timbalan Pengarah Pembangunan Industri Agro Makanan Fama Negeri Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan.
0: Terima kasih Encik
1: Zulfami. Terima kasih.
0: InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
2: Okey, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama-sama dengan tetamu seterusnya. Ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: PRANG. Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya, yeah, Labuan FM, suara persisi anda kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi stream ini Labuan FM untuk sembang santai pagi ini. Hari yang ketiga, Rotma 2026 Labuan.
2: Okey, jadi sambil-sambil untuk anda yang sedang menyaksikan kami menerusi live TikTok Labuan FM tu kan, bantulah repost, bantu tapping, share juga kepada rakan-rakan yang lain supaya view kita terus meningkat lagi. Dan sekali lagi, kami masih lagi berada di zon 1 keterjaminan makanan dan inovasi. Kita dah bertukar tetap tamu kali ini. Tadi lelaki, so kali ini kita bawakan seorang wanita.
1: Bunga pula.
2: Bunga, sekuntum bunga.
1: Okey, dan kita nak teruskan lah kita punya sesi temu bual lah. Betul. Kiranya dalam sembang santai ini kan, yang mana memberi tumpuan kepada peranan Mardi, yang mana tetamu kita pagi ini bersama-sama dengan Puan Nor Hayati binti Zaini, pegawai penyelidikan Institut Penyelidikan dan juga Kemajuan Pertanian Malaysia, iaitu Mardi.
2: Okey, assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar pagi ini? Ya, Hebri. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit waktu menerusi sembang santai sempena Road to Maha 2026 yang masuk hari ketiga hari ini. Jadi semua okey setakat ni ya Puan ya?
3: InsyaAllah okey.
2: InsyaAllah. Masih lagi bersemangat juga?
3: InsyaAllah.
2: Mesti. Diteruskan lagi. Hari kedua terakhir kita berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Ya, kalau tadi kita bawakan topik mengenai dengan pertanian.
2: Betul.
1: Kan, dengan fama.
2: Betul.
1: Bercerita mengenai dengan buah-buahan. Kali ini kita bawa dengan topik Mardi pula. Jadi dari pihak Puan sendirilah, mungkin Puan boleh kongsikan ataupun jelaskan apakah sebenarnya objektif utama program Road to Maha dan juga bagaimana dari pihak Mardi sendiri memainkan peranan dalam menjayakan program ini. Puan, silakan.
3: Terima kasih DJ Hebri dan juga DJ Shima. Okay, tujuan utama sebenarnya kita mengadakan Road to Maha Labuan ataupun Road to Maha adalah sebenarnya untuk mempromosikan Maha itu sendiri. Di mana Maha ni kita akan adakan pada 28 Ogos sehingga 6 September pada tahun ini di Tapak Maeps Serdang. Okay. Jadi Mardi sebagai salah satu agensi yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Industri dan Keterjaminan Makanan merupakan salah satu agensi lah yang berkongsi tentang teknologi-teknologi yang telah dibangunkan oleh Mardi dalam bidang pertanian, dalam kita membantu untuk memacu dan memajukan bidang pertanian di negara kita lah.
1: So maksud di sini sebagai institusi penyelidikan yang meneraji pembangunan teknologi, inovasi dan juga pemindahan ilmu dalam sektor pertanian negara lah.
2: Ya, betul. Jadi itu objektif utama
1: dari Mardi.
2: Dan kita kenal Mardi ini terkenal dengan pelbagai inovasi yang membantu meningkatkan hasil tanaman, memperbaiki teknologi pemprosesan makanan, memperkenalkan kaedah pertanian yang lebih moden. Jadi di kesempatan ini Puan mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita, apakah teknologi, inovasi atau hasil penyelidikan terkini Mardi yang diketengahkan kepada masyarakat sepanjang siri Road to Maha kali ini?
3: InsyaAllah DJ Shima dan juga DJ Hebri. Kali ini Mardi membawa beberapa teknologi ke Labuan. Di antaranya adalah teknologi mesin lemang mekanikal. Kalau dulu kan DJ Shima dan juga DJ Hebri, kalau kita nak makan lemang kita kena pergi ke hutan, potong cari pokok buluh kan dan sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi yang dibangunkan ini, kita hanya perlu tahu resepi untuk lemang itu sendiri. Dan kita dah boleh masak dalam alat yang telah dibangunkan yang menggunakan stainless steel.
1: Bakar-bakar dah.
3: Kita masak juga menggunakan apa nama ni, dapur gas dan sebagainya. Tetapi dalam mesin stainless steel, di mana kita boleh menggunakan semula mesin stainless steel ini untuk penghasilan lemang itu sendiri.
2: Proses masakan ni lebih singkat lagi ataupun macam mana?
3: Agak lebih singkat sebab api tu kita boleh kawal dengan kekuatan daripada gas yang kita pakai dan sebagainya.
1: Yalah, sebab bila kita bakar lemang secara tradisional tu, habis hitam muka ni, nak kipas-kipas kan, asap semua tu.
2: Apa lagi yang dibawa kali ni?
3: Okay, itu salah satu daripada teknologi kita ketengahkan. Selain itu, kalau kita tuan-tuan puan-puan datang ke kemah kita, kita ada buat juga green kit. Iaitu green kit ni adalah satu teknologi penanaman di mana dia mempunyai sistem pengairan self-drain solve apa? Save water contain. Okay. Maknanya kalau kita kan, kadang-kadang kita ni pergi outstation kan
2: hari-hari ya.
3: Betul lah. Jadi kan dengan adanya green kit ni, kita boleh letakkan air dalam takungan tu dan ia boleh membuat apa penyiraman sendiri lah. Maknanya kita dapatkan bekalan air tanaman kita tu sendiri.
2: Tak perlu risau.
3: Betul, tak perlu risau. Okay. So ia juga sesuai untuk kita yang bertani di rumah kan. Macam tu lah. Selain daripada itu, kita juga sebenarnya Mardi mempromosikan teknologi terkini berkaitan dengan penanaman bawang. Okey, bawang dan juga ayam saga. Ayam saga ni adalah ayam kampung lah, variety ayam kampung. Tapi di Labuan ni kita bawa bawang saja. Ayam saga kita tak bawa lagi. InsyaAllah akan datang kalau ada kesempatan kita akan bawa. Selain daripada tu, kita juga ada jualan buku-buku penerbitan Mardi. So buku-buku penerbitan Mardi ni adalah sebenarnya buku-buku hasil-hasil teknologi yang telah dibangunkan oleh Mardi lah, oleh para penyedia Mardi.
2: Okey, bolehlah orang kata merujuk dalam buku-buku tersebut lah. Betul. Ya kan. Maknanya itulah antara teknologi inovasi hasil penyelidikan terkini Mardi yang diketengahkan dalam Road to Maha kali ini. Nak tengok mesin lemang mekanikal, green kit. Betul. Kan, teknologi penanaman bawang tu pun ada di sini. Dan jualan buku penerbitan Mardi.
1: Cuma ayam saga je tak ada.
2: Tak ada.
3: Tapi kan DJ Shima dan juga Cik Habib, kita dah bawakan lemang yang hasil daripada kita punya mesin teknikal, mesin mekanikal lemang ni.
2: Ada serunding.
3: Nampak sama tak DJ Shima dan DJ Henry? Tengok, kita ada di sini lah.
2: Tadi kita ditawarkan Linopod. Jadi sekarang lemang pula. Ya, selamat hari raya.
1: Dia mengundang ya. Okey, baik. Okey, jadi antara penjelasan daripada Puan Nur Hayati tadi sebentar tadi, yang mana kita nak meningkatkan sebenarnya produktiviti dan juga mengurangkan kos pengeluaran sebenarnya.
2: Lebih menjimatkan masa.
1: Betul, menerusi Mardi ini. Okey, dan dari pihak Puan Nur Hayati sendiri, bagaimana pula program ini dapat membantu usahawan tani kan, bila dari segi belia dan juga komuniti setempat dalam mendapatkan pendedahan serta peluang dalam sektor agro makanan ini, Puan?
3: Okey, sebenarnya kan DJ Shima dan juga DJ Hebri, program sebegini menjadi platform yang terbaiklah untuk Mardi menyampaikan teknologi-teknologi dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan agro makanan kepada golongan sasar. So dijemputlah semua yang hadir untuk datang ke gerai dan lihat sendirilah kita punya teknologi yang kita bawakan di sini.
2: Okey, maknanya dengan sokongan teknologi, orang kata latihan yang betul, pastinya bidang ini mampu menjadi sumber pendapatan yang mampan, membuka peluang keusahawanan yang luas. Kita nak menarik ramai golongan muda kalau boleh.
1: Dan peranan Mardi sebenarnya juga dalam membimbing anda semua ya, dari segi teknikal, latihan, khidmat nasihat serta juga peluang lah, peluang yang mana dalam menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi lain ataupun membantu anda dalam pertanian ini
2: semestinya. Okey, dan kita nak tanya juga sekali lagi kepada Puan Nur Hayati, menjelang penganjuran Maha nanti, apa agaknya harapan Mardi sendiri terhadap sambutan orang ramai? Apakah mesej yang ingin disampaikan kepada penduduk Labuan agar mereka ni tidak melepaskan peluang untuk menyertai Road to Maha ni dah hari ketiga ni?
3: Betul. DJ Shima dan juga DJ Bri, menjelang Maha 2026 ni, kita mengalu-alukanlah kehadiran orang ramai ke Mak Apps, ke Maha yang bertempat di Mak Apps Serdang. Untuk dan kita berharap ya, teknologi-teknologi yang telah dibangunkan di Mardi yang kita kongsikan nanti dapat memberi manfaat kepada golongan sasar yang akan hadir ke Maha 2026 nanti. Untuk penduduk Labuan, kita alu-alukan, datanglah beramai-ramai sementara kami masih ada di sini. Ambil peluang ini untuk berjumpa dengan kami. Kita bukannya selalu datang kan jumpa penduduk Labuan ni. Jadi ini adalah peluang untuk tuan-tuan, orang ramai datang berjumpa dengan kami ke Road to Maha Labuan. untuk kita berkongsi maklumat dan juga melihat sendiri teknologi-teknologi yang kita bawa kan di Labuan kali ini.
2: Itu yang kita harapkan. Yeah, kita nak orang kata gunakan ilmu serta teknologi yang dikongsi hari ini untuk kita sama-sama manfaatkan untuk semua. Jadi pastinya Mardi sendiri mempunyai harapan besar kepada warga Labuan agar terus bersama-sama menyokong lagi pembangunan sektor agro makanan negara.
1: Betul. Jadi yang mendengarkan kita ketika ini melalui siaran radio di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz, khususnya juga penduduk wilayah Persekutuan Labuan, ambil peluang ini sebenarnya untuk menghadiri penganjuran Rotumha 2026 Labuan untuk melihat sendiri pelbagai inovasi, mendapatkan maklumat terus daripada pakar Mardi sendiri serta juga agensi-agensi lain yang ada dekat di sini. Ada 6 zon sebenarnya menerusi penganjuran Rotumha 2026 untuk meneroka peluang dalam sektor pertanian moden dan juga kerjaya. Rotumha akan menjadi langkah penting menuju penganjuran Maha yang lebih baik.
2: Betul. Mungkin anda sedang mencari inspirasi, mungkin Rotumha lah orang kata tempatnya, lokasinya yang sesuai untuk anda. Tadi saya tayangkan kepada anda tu, anda boleh saksikan sendiri mesin lemang mekanikal. Oh, ada bawang. Tadi dah saya tengok cantiknya bawang ni. Macam saya geram dah. Daun kesum ada, bawang ada, saya dah boleh masak dah lepas ni dah.
1: Tapi dari jauh dah, saya ingatlah ini well not. Dari jauh.
2: Dari jauh. Dari dekat.
1: Rupanya dari dekat ke pohon maaf. Salah. Bawang rupanya.
2: Bawang rupanya. Okey, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi lah kepada tetamu kita hari ini. Atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna. Jadi mungkin kita nak bagi peluang jugalah kepada Puan Nur Hayati untuk mempromosikan sekali lagi zon satu ini kepada rakan-rakan kita di wilayah Persekutuan Labuan.
3: Kepada penduduk Labuan, datanglah beramai-ramai ke khemah Kementerian Pertanian dan Industri Keterjaminan Makanan. Di sini kita ada pelbagai agensi di bawah Kementerian, Amardi, Fama, LPP, Jabatan Pertanian dan juga Lembaga Nenas, di mana kita giat untuk mempromosikan teknologi-teknologi yang dibangunkan dalam bidang agro makanan. So inilah peluang untuk berjumpa dengan kami yang sekali-sekala datang ke Labuan ni, bertemu warga Labuan. Jadi jangan lepaskan peluang ini.
2: Betul. Jangan lepaskan peluang ini untuk hadir ke Rotumha 2026. Kita rebut peluang untuk melihat sendiri pelbagai inovasi pertanian, nak mendapatkan ilmu secara langsung daripada pakar-pakar ni kan. Dan kita sama-sama menyokong produk-produk teknologi tempatan yang menjadi kebanggaan negara kita.
1: Ya, jadi jom sokong produk tempatan, kenali inovasi pertanian Malaysia dan bersama-sama kita memeriahkan Rotumha 2026 Labuan. Apapun, terima kasih Puan Nur Hayati.
3: Terima kasih. DJ Shimon dan juga DJ.
1: Mana tahu ada masa, ada jodoh lagi, bersua kita kembali.
2: InsyaAllah.
1: Tapi dekat Sabah lah mungkin.
3: InsyaAllah. Boleh.
1: Okey, apapun tadah, sekian saja daripada kami menerusi stream ini lah, Sembang Santai kepada anda untuk kali ini. Nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Kita jumpa seketika nanti.
4: Baiklah, terima kasih rakan penyampai DJ Every dan DJ Shima di studio mini Labuan FM dari Zon 1 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Rotumha 2026 melalui slot Sembang Santai. Baiklah, teruskan mendengarkan Labuan FM sebab selepas ni saya akan kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Jadi salam pandangan menceriakan pagi anda.

0: satu hari lagi. Esok hari yang dinanti, hari terakhir mengantar penyertaan uji bakat pita kecil 2026. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Anda boleh layari Facebook Laban FM ataupun TikTok Laban FM untuk maklumat lanjut. Hujung minggu kan, pilih lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia, rakam video nyanyian dan hantarlah segera ke email labuanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.
1: Satu 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
2: Baik, 9.49 minit pagi anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Okey, mungkin hujung minggu ni keadaan di kawasan bandar agak sesak sedikit, tapi orang kata banyaklah bersabar. Okey, dan alhamdulillah cuaca pun baik hari ini. Inilah masanya untuk kita bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, suami dan juga isteri, kawan-kawan kan, untuk bonding time, insyaAllah. Baiklah, seperti saya janjikan, saya nak kata hebahkan kepada anda, nak buat perkongsian lah apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Selepas ini pukul 10 pagi, insyaAllah kita akan mendengarkan dahulu berita berita dunia 10 pagi melalui sambung siar di Nasional FM, dan sekembalinya selepas itu jangan lupa untuk dengarkan rancangan Cilik Ceria. Okay, hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu cilik kita, adik Christian Lee Faidin, pelajar Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru, yang mana hari ini beliau akan bersama-sama dengan Kak Reha mengenai dengan pertandingan Getar Suara Generasi Mendani Peringkat Kebangsaan 2026. Dan pada pukul 11 pagi nanti, seperti yang kita janjikan, seperti DJ Shima dan juga DJ Habri janjikan tadi, kita akan kembali berlintas langsung di Zon 1 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha Labuan 2026. Ada sembang santai di sana, juga boleh dengarkan mereka menemubual tetamu-tetamu jemputan. Dan sebelah petang kita ada silang budaya bersama-sama dengan DJ Alif. Apa buah tangan DJ Alif untuk hari ini, sama-sama kita nantikan. Jadi teruskan kesediaan anda hingga pukul 7 malam nanti, terus kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Klik, sebab ia betul-betul percuma. Anda boleh dengar Kalaban FM di mana juga anda berada. Sekali lagi, jangan lupa juga hari ini hari terakhir serbu kan mini studio Labuan FM di Zon 1 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Ramai DJ-DJ ada di sana. Ada DJ Shima, DJ Harry, DJ Fias, juga ada DJ Izu, dan tentunya di sana ada kru-kru RTM Labuan. Dan saya insyaAllah selepas ini akan terus ke sana. Nampaknya macam jam sikit. Tak apa, kita terbang. Baiklah, sampai sini saja saya menemani anda. Selepas ini teruskan bersama-sama kami. Okay, salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu balik, kembali jangan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

0: Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam ceria untuk rakan-rakan pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Kai yang bersama-sama anda sebentar tadi menerusi segmen Salam Padian. Dan sekarang saya, Reha, akan meneruskan siaran di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz menerusi rancangan Cili Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi. Jadi apa khabar adik-adik semua hari ini? Apa khabar semua pendengar setia? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik semua, ya. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami dalam rancangan Cili Ceria ni, sebuah rancangan yang diterbitkan oleh DJ Baby bagi mengetengahkan bakat, kisah inspirasi dan pencapaian anak-anak hebat Labuan. Jadi hari ini saya ditemani oleh seorang tetamu cilik yang telah mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan di pentas kebangsaan baru-baru ini. Kalau anda semua ingat kan, sebenarnya adik kita ni dah bersama-sama dengan kita sebelum ni, bulan Jun yang lepas kan. Masa tu mereka berdua, dan masa tu dia menjuarai nyanyian kategori solo untuk pertandingan gentar suara peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Kali ini kita jemput dia sekali lagi. Kita nak dengar sekali lagi suara adik kita ni, sebab baru-baru ni juga dia berjaya menang tempat ketiga di pertandingan gentar suara generasi madani 2026 bagi peringkat kebangsaan yang berlangsung di Kuala Lumpur. Jadi ini dia adik Christian Lee Faidin, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru. Hai adik Christian Lee.
1: Hai.
0: Sekali lagi kita berjumpa, ya.
1: Ya.
0: Macam mana, sihat hari ni Christian Lee?
1: Okay. Sehat.
0: Sehat. Hari ni Christian Lee datang dengan siapa? Kak Reha nampak ada seseorang di sisi Christian Lee. Datang dengan siapa?
1: Ibu.
0: Datang dengan ibu.
1: Dan kakak saya.
0: Dan kakak. Dia ada kembar sebenarnya Christian Lee kan. Sama-sama comel. Sepasang. Seorang lagi wanita. Adik kita yang berada di sisi ni kan. Ni kali kedua kan. Christian Lee masuk konti kan. Jadi seronok tak kena jemput lagi sekali masuk konti?
1: Seronok.
0: Seronok. Adik Christian Lee ni cool je kan. Kalau kita tengok dia. Okay, Christian Lee baru-baru ni dapat tempat ketiga di pentas kebangsaan pertandingan gentar suara kan, betul tak?
1: Betul.
0: Betul. Jadi kita nak ucapkan tahniah untuk adik Christian Lee berjaya mengharumkan nama pulau kecil kita ni. Bukan mudah ya nak sampai ke peringkat kebangsaan.

Tas Kebangsaan lepas ni kita tanya. Ya. Okey. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk ikuti perkongsian kita pagi ni di live Facebook Labuan FM. Masuk ramai-ramai. Kita support adik Kristen Lee sebab kejap lagi adik Kristen Lee nak nyanyi sikit lagu yang dibawakan masa hari pertandingan hari tu. Dia nak belanja lagi kita suara emas dia. Kak Rehat teruja nak dengar lagi sekali suara adik Kristen Lee kita ni. Jadi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali menemani anda semua selepas ni dalam rancangan Cilik Ceria. Kecil-kecil jadi inspirasi.

0: 10 pagi hanya di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya dan juga tetamu cilik kita hari ini, adik Christina Lee dalam rancangan Cilik Ceria. Okey, Christina Lee, kali kita nak ucapkan sekali lagi tahniah atas kejayaan yang sangat membanggakan, dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga untuk pertandingan Gentas Suara Madani 2026, Generasi Madani 2026 yang berlangsung baru-baru ni juga di Kuala Lumpur. Jadi kita nak tanya Christina Lee, apa perasaan adik Christina Lee masih diumumkan sebagai pemenang tempat ketiga di peringkat kebangsaan tu? Cuba cerita sikit dengan kita semua.
2: Saya bersaga gembira dan bersyukur kerana mendapat top 3 peserta daripada peserta 16 dari negeri lain.
1: Ada 16 peserta kesemuanya untuk kategori solo sekolah rendah. Maksudnya yang bertanding masa tu 16 orang.
2: 16 orang.
1: Bukan mudah ya nak bersaing dengan semua peserta yang datang dari seluruh negara. Bila masing-masing dah sampai ke peringkat kebangsaan ni, mesti semua hebat-hebat kan, Christina Lee?
2: Ya.
1: Betul tak? Semua hebat-hebat tak masa tu?
2: Betul.
1: Tapi dalam ramai-ramai yang bertanding tu, adik Christina Lee kita ni dari wilayah Persekutuan Labuan berjaya dinobatkan sebagai tempat ketiga. Itu satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan. Okey, Christina Lee, sebelum pergi bertanding di Kuala Lumpur, kan?
2: Ya.
1: Christina Lee berjaya menjuarai pertandingan Gentas Suara ni di peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Jadi cuba Christina Lee cerita sikit dengan kita, macam mana persiapan Christina Lee sepanjang pertandingan tu? Christina Lee berlatih, praktis hari-hari ke atau macam mana? Lepas tu siapa yang bantu adik Christina Lee? Mesti ada kan? Cuba kongsi sikit.
2: Persiapan saya ialah berlatih setiap hari di sekolah dan di rumah. Saya juga jaga makan minum supaya suara tidak ada masalah semasa pertandingan.
1: Hari-hari berlatih?
2: Hari-hari
1: berlatih.
2: Betul.
1: Siapa yang ajar Christina Lee tu? Hari-hari praktis tu siapa yang ajar?
2: Ibu dengan cikgu kami.
1: Ibu dengan cikgu. Ibu di sisi juga yang jadi cikgu vokal dekat rumah, ya. Okey, Christina Lee, tadi Christina Lee bagi tahu kita kena jaga makan, kena jaga minum. Ada ke makanan-makanan ataupun minuman yang tak boleh minum sebelum hari pertandingan, yang tak boleh makan? Ada ke?
2: Ada.
1: Contohnya apa? Apa yang tak boleh makan? Apa yang kena jaga?
2: Yang minuman ais.
1: Minuman ais. Tak boleh minum minuman ais. Lepas tu makanan apa yang ibu tak bagi makan?
2: Lemak-lemak atau pedas.
1: Yang pedas-pedas, yang lemak-lemak tak boleh makan. Nanti mengganggu mengganggu suara lah kan, konsistensi suara tu. Jadi tak boleh makan, ya, nak jaga suara. Jadi yang ajar Christina Lee hari-hari ibu dengan cikgu. Siapa nama cikgu tu? Cuba sebut sikit.
2: Cikgu Aileen juga sama Ustaz Izzuddin.
1: Ustaz Izzuddin dengan Cikgu Aileen. Itulah dua orang cikgu dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru yang selama ni mengajar adik Christina Lee kita ni kan. Latihan kena mantap kan, latihan kena padu, latihan vokal, kawalan suara kena buat selalu kan, Christina Lee? Betul,
2: ya,
1: tak?
2: Betul.
1: Bukan senang kan, kalau kita tengok dalam TV, rancangan reality TV tu kan, yang nyanyian tu kan, berlatih hari-hari sebelum hari pertandingan. Macam tu jugalah yang sebenarnya Christina Lee buat kan. Betul tak, Christina Lee?
2: Betul.
1: Okay, masa hari pertandingan tu, Christina Lee, semua saingan ataupun peserta yang datang dari setiap negeri tu mesti hebat-hebat kan. Masa tu Christina Lee ada perasaan nervous tak? Ada perasaan gemetar tak? Takut-takut ada tak? Jadi macam mana Christina Lee cuba kawal rasa takut, rasa berdebar sebelum buat persembahan tu?
2: Saya memang nervous sebab saya tahu ada juara bintang kecil tahun lepas ikut pertandingan ini, tapi saya cuba buat yang terbaik dan berdoa agar persembahan saya berjalan lancar.
1: Masa tengok tu rasa nervous lah, tengok ada yang hebat-hebat kan? Lagi-lagi juara bintang kecil katanya ya. Tapi akhirnya Christina Lee pandai kawal rasa nervous tu kan, kan? Kak Rhea pun tengah gagap dah kan. Tengok yeah. Orang hebat macam Christina Lee ni, kalau dah ramai-ramai tu kan yang datang tu, orang yang hebat-hebat mustahil lah kan tak ada rasa gementar kan. Christina Lee mesti ada rasa takut, rasa nervous kan, mesti ada kan. Tapi cara untuk kita kawal rasa nervous tu supaya boleh perform dengan baik, kena ada cara-cara untuk kawal rasa nervous tu supaya boleh perform dengan baik, boleh buat yang terbaik. Kalau Kak Rhea kan dulu, Christina Lee masa sekolah dulu pun ada ikut pertandingan tau, tapi bukan pertandingan nyanyian lah. Masa nak naik pentas tu kan, masa tu lah rasa nak termuntah lah, rasa nak pingsan kan. Tapi cara Kak Rhea kan bisik dekat diri sendiri, okey, kecap je ni. Cakap dengan diri sendiri kan, masing-masing ada cara macam mana nak kawal rasa gementar tu. Macam Christina Lee pun ada cara sendiri, dia berjaya membuktikan yang dia boleh buat yang terbaik sehingga berjaya dapat tempat ketiga dalam ramai-ramai yang bertanding kan. Jadi untuk adik-adik kat luar sana pun sama juga kan, Christina Lee, rasa berdebar, rasa gementar tu, itu normal, perkara biasa untuk adik-adik kat luar. Kalau ada yang nak ikut pertandingan apa-apa, jangan rasa gementar, jangan rasa nervous sampai menghalang cita-cita adik-adik semua kan. Kalau ada bakat dalam seni nyanyian, tonjolkan. Macam sekarang ni Labuan FM kan tengah ada sesi uji bakat bintang kecil 2026. Jadi mana adik-adik yang berumur 7 sampai 12 tahun. Kalau ada bakat menyanyi, hantar video nyanyian adik cepat-cepat. Kita tinggal esok je ni. Esok je last sebelum kita tutup penyertaan. Rugi kalau adik-adik yang berbakat lepaskan peluang ni. Peluang tak selalu datang, orang kata kan. Betul tak Christina?
2: Betul.
1: Adik Christina Lee dah hantar ke rakaman video untuk sesi uji bakat?
2: Ada.
1: Ada. Kembarnya pun ada join sekali. Si kembar ada join uji bakat bintang kecil kan. Jadi untuk anda semua adik-adik, kalau berbakat dalam bidang nyanyian, cepat-cepat email video nyanyian adik-adik. Pilih satu lagu Melayu, nyanyian artis Malaysia. Nyanyi sampai habis satu lagu. Lepas tu hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. Jangan lupa juga scan QR code di poster uji bakat bintang kecil yang ada di laman Facebook Labuan FM. Kat situ ada beberapa details yang anda kena isi, okay? Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut, hubungi penerbit kita DJ Baby di talian 011-5897-3484. Okay? Baik, ada Christina Lee. Okay lagi?
2: Okay.
1: Okay, kita nak chill-chill dulu. Lepas ni ada lagi soalan kita nak tanya adik Christina Lee. Jadi jom kita berhibur dulu dengan lagu yang menceriakan pagi adik-adik semua dalam Cilik Ceria, Kecil-Kecil Jadi Inspirasi.

0: 5 tangki emosi anak yang mereka craving atau hunger for.
1: Pertama, tangki perkataan mengesahkan. Pujian spesifik, menenangkan, menggalakkan dan mempercayai.
2: Kedua, tangki sentuhan selamat. Usapan di bahu dan belakang, pelukan, ciuman di dahi ataupun pipi.
1: Ketiga, tangki masa istimewa dan berkualiti. Temankan anak-anak bermain, dating one-to-one setiap anak, solat bersama, makan bersama dan lain-lain.
2: Keempat, tangki khidmat ataupun tindakan. Layanan yang baik, senyum kepada mereka, pandang mata apabila mereka berbicara kepada anda, buatkan air dan lain-lain.
1: Kelima, tangki material yang bersesuaian. Ikut kemampuan, beli sesuatu yang mereka sukai dan hargai.
0: Penuh tangki ini, maka kuranglah sedikit karenah misteri atau karenah mencabar anak-anak. Jom sama-sama penuhi untuk diri, pasangan dan anak kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: waspada ancaman siber. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penipu atau penceroboh yang cuba sedaya upaya untuk mencuri maklumat peribadi kita. Ikuti tips keselamatan ini. 1. Matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. 2. Kemaskini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. 3. Waspada email yang mencurigakan. 4. Jangan buka email yang mencurigakan. 5. Kemaskini firewall antivirus. 6. Jangan klik pautan yang tidak dikenali. 7. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. 8. Jangan lawati laman web yang meragukan. 9. Putuskan sambungan komputer, internet sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Ingat, sentiasa berwaspada dengan ancaman siber. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Cilik ceria idola minggu ini.
2: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi. Dan di konti, saya masih lagi ditemani oleh adik Christian Nelly. Okey lagi adik Christian Nelly?
3: Okey.
2: Okey. Baik, kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama-sama dengan adik Christian Nelly. Okey, Christian Nelly, Kak Rehan nak tanya, masa pertandingan di Kuala Lumpur tu, mesti orang kata ada pengalaman-pengalaman sepanjang berada kat sana. Tak kisahlah pengalaman pahit ke, pengalaman manis ke, kan? Ada tak pengalaman Christina Lee masa kat sana yang Christina Lee tak dapat lupakan sampailah hari ni? Mungkin masa jumpa peserta-peserta dari negeri lain ke, atau masa berada di atas pentas ke, ada tak Christina Lee?
3: Ada pengalaman saya dapat ialah dapat kenal ramai kawan dan dapat buat persembahan di pentas yang lebih besar. Yang paling saya suka bila dapat jumpa bekas juara bintang kecil 2025.
2: Dapat jumpa dengan juara bintang kecil tahun 2025 yang tahun lepas tu, kan? Seronok tak dapat jumpa?
3: Seronok.
2: Dapat cakap tak dengan juara tu?
3: Dapat
2: bercakap.
3: Sempat
2: bagi kutis. Rezeki adik Christine Lee kita, kan? Masa buat persembahan tu, rasa nervous tak atas pentas tu? Rasa nervous tak?
3: Tapi
2: itu pengalaman yang sangat berharga, kan? Dapat buat persembahan di atas pentas kebangsaan. Bukan semua orang boleh dapat peluang tu, ya. Adik Christine Lee antara insan terpilih. Itu satu pengalaman yang sangat berharga, kan, Christine Lee? Kalau tak sampai sana, tak adalah pengalaman tu, kan, Christine Lee? Jadi mesti seronok, kan?
3: Seronok.
2: Rasa teruja tak dapat sampai ke sana tu? Itu kali pertama, kan, Christine Lee?
3: Kali pertama.
2: Kali pertama. Kalau ada peluang nak pergi lagi tak? Kalau diberi peluang nak pergi lagi?
3: Nak pergi lagi.
2: Kita doakan tahun depan ataupun tahun-tahun akan datang, kalau ada rezeki, kan, Christine Lee, boleh lagi hebat. Boleh jadi lagi hebat. Boleh terus mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan. Jadi Christine Lee, masa bertanding di pentas kebangsaan tu, lagu apa yang adik Christine Lee pilih sebenarnya? Lagu apa nyanyi masa tu?
3: Cikgu saya ada bagi pilihan lagu, dan saya pilih lagu Harapan Kecewa sebab ada banyak skill lenggok asli dan saya rasa sesuai dibawa ke peringkat kebangsaan.
2: Maksudnya lagu tu sesuai dengan suara adik Christine Lee kita. Maksudnya pemilihan lagu yang sesuai pun sebenarnya main peranan juga, ya. Ada orang, kan, dia nyanyi lagu ni sedap, kan, tapi bila lagu lain tiba-tiba jadi tak sedap pula, kan? Kena pilih lagu yang sesuai dengan suara kita juga sebenarnya, betul tak?
3: Betul.
2: Macam sekarang ni, kan, Christine Lee, kita tengok kat luar sana, kan, kawan-kawan kita umur-umur macam Christine Lee ni, kan, kawan-kawan Christine Lee kat luar sana mungkin ada yang ada suara sedap, kan, tapi bila ditanya semula tak yakin ataupun kurang yakin nak sertai pertandingan nyanyian. Jadi cuba Christine Lee kongsi sikit dengan kawan-kawan kat luar sana apa nak buat untuk tingkatkan keyakinan diri sebelum buat persembahan?
3: Okey. Apa yang perlu kita buat sebelum pertandingan ialah kita perlu siapkan mental dan fizikal kita dahulu. Pilih lagu yang selesa dengan vokal kita. Jangan lupa buat pemanasan sebelum menyanyi untuk sangat penting.
2: Kena buat pemanasan suara sebelum nyanyi. Itu penting, ya,
3: ya kan? Itu sangat penting.
2: Itu sangat penting untuk buat persembahan yang baik, kan? Okey, sebelum kita nak berhenti rehat, kita nak adik Kristen Lee kita ni belanja sikit lah, kan? Suara emas dia yang berjaya membawa dia ke tempat ketiga di pentas kebangsaan hari tu. Kita nak dengar sikit suara adik Kristen Lee dan nak bagi lagi mantap, kan? Nak bagi lagi terbaik. Kita ada standby version karaoke untuk lagu yang bertajuk Harapan Kecewa, betul? Nyanyian Dato' Ahmad Jais. Jadi jom kita nak dengarkan adik Kristen Lee cover sikit lagu ni. Dah sedia adik Kristen Lee?
3: Sedia.
2: Sedia. Nampak dia punya keyakinan diri tu. Okey, jadi jom sama-sama kita dengarkan suara emas daripada adik Kristen Lee kita.
3: Harapan.
2: Dia punya excited tu, kan? Nadi tak tunggu dulu version karaoke ni keluar. okeylah. Kita semula-semula kita kira. Okey, kejap. Kak Rehan nak standby dulu. Teruja adik Kristen Lee, kan? Nak nyanyi hari ni. Okey, jom. Kita dengarkan suara emas daripada adik Kristen Lee dalam kiraan. 3, 2, 1...

Walay susukuan, narumbag om nahumpot, tangon dolangat, nasiliw korohian, mungkalat na o, tihat it kasungulunan, dengarlah kisah hati yang pedih.

0: Ah, itu dia ya, suara emas adik Christina Lee. Kak Reha terbuai-buai dengan suara Christina Lee kan. Nah, sejujurnya meremang bulu roma kita ya dengar lenggok suara adik Christina Lee. Bukan mudah, bukan senang ya nak bawa lagu-lagu tradisional macam ni. Jadi selayaknya lah ya adik Christina Lee berjaya mewakili Labuan ke pentas kebangsaan. Kita rasa macam tak puas, kita nak dengar suara adik Christina Lee kita tu kan. Okey, tapi ya yeah, kita belanja dah kemerduan suara adik Christina Lee kita. Ah, tak boleh belanja banyak-banyak kan. Ha, nanti tak cukup satu jam kalau adik Christina kita nyanyi sampai habis kan. Nah, ni kita nak belanja sikit je. Okey, kita nak bagi adik Christina direhatkan suara dulu, bagi dia tarik nafas dulu. Lepas ni kami akan kembali menemani anda. Cilik Ceria berehat seketika.
1: Jumpa lagi. Cilik Ceria akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anda sedang mendengar rancangan Cilik Ceria.
1: Baik, berjam celik. Kita dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan ni, tadi Christine dah cakap jumpa lagi. Kita jumpa dah. Belum lagi habis, Christine Lee. Belum habis lagi. Ni dah nak habis ni. Okey, macam kita dah wawarkan sebelum ni, Labuan FM sekarang ni sedang membuka penyertaan Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Esok kita nak tutup dah. Kita dah buka penyertaan sebenarnya sejak 26 Jun lalu lagi. Jadi adik Christine Lee, boleh tak kongsi beberapa tips untuk adik-adik kita kat luar sana yang berumur 7 sampai 12 tahun, macam mana nak pilih lagu yang sesuai untuk rakaman video uji bakat tu?
2: Okey, buat rakan-rakan menyertai bintang kecil tahun ini, pilihlah lagu yang sesuai dan kalau boleh lagu yang dapat memberi saingan kepada di peserta di luar sana. Jangan malu dan serlahkan bakat anda. Semoga berjaya rakan-rakan.
1: Pilih lagu yang sesuai, itu penting kan. Jangan malu, jangan segan. Macam kita cakap tadi, nervous macam mana pun, gemetar macam mana pun, jangan sampai halang cita-cita adik-adik semua. Okay, macam adik Christine Lee dah hantar dah video uji bakat?
2: Dah.
1: Katanya untuk uji bakat kali ni, adik Christine Lee nak nyanyi lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Bukan main lagu yang dipilih ya. Tinggi tu lagu tu, mencabar tu lagu tu. Tapi kita percaya adik Christine Lee boleh buktikan. Tengok dia nyanyi tadi tu kan. Bukan galing-galing ni adik Christine Lee ni kan. Dan yang terakhir Christine Lee, boleh tak Christine Lee sampaikan pesanan dan ajak kawan-kawan kita kat luar sana, khususnya dekat Labuan ni, supaya tidak lepaskan peluang menyertai uji bakat bintang kecil Labuan FM. Silakan.
2: Hai kawan-kawan, jangan lepaskan peluang menyertai bintang kecil di Labuan hari ini. Hari terakhir, hantar rakaman kamu ya. Tunjukkan bakat kamu. Semoga berjaya.
1: Semoga berjaya untuk adik-adik kat luar sana. Jadi jangan lupa, esok 26 Julai, hari Ahad, hari terakhir untuk hantar penyertaan, untuk hantar rakaman video adik-adik. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau boleh, hantar hari ini juga, okey? Jadi untuk hari ini, sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada adik Christine Lee atas kejayaan yang cukup-cukup membanggakan kita semua, atas kejayaan berjaya mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan di peringkat kebangsaan. Tak lupa juga tahniah juga untuk insan-insan hebat yang sentiasa berada di belakang Christine Lee, yang berada di sisi Christine Lee sekarang ni, ibunya yang turut menemani di konti. Terima kasih banyak-banyak puan. Ayahnya juga mungkin support dari jauh, dari live Facebook Labuan FM, mungkin tengah dengar radio sekarang ni kan. Tahniah semuanya. Tahniah juga untuk cikgu-cikgu yang selama ni mengajar kan adik Christine Lee kita dalam bidang nyanyian. Apapun kita doakan, semoga adik Christine Lee terus melakar lebih banyak kejayaan pada masa akan datang, dan tentunya menjadi inspirasi kepada anak-anak Labuan untuk terus berani mengejar impian. Jadi untuk ibu bapa yang ada anak-anak kecil dan adik-adik yang masih lagi belum hantar penyertaan, jangan lupa uji bakat bintang kecil Labuan FM akan ditutup esok. Sekali lagi kita nak wawarkan, akan ditutup esok Ahad 26 Julai 2020. Kalau mak ayah ada ada anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun, adik-adik berumur 7 sampai 12 tahun, kalau ada bakat dalam bidang nyanyian, inilah masanya untuk menyerlahkan bakat anda. Rakam video nyanyian terbaik dan hantarkan penyertaan ke email labuanfm1037@gmail.com. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Ingat adik-adik semua, lagu yang dipilih mestilah lagu bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia sahaja. Pilih lagu yang sesuai dengan kemampuan suara, macam adik Christine Lee bagi tahu tadi, hafal lirik dengan baik, dan yang paling penting, nyanyilah dengan penuh keyakinan. Ha, itu yang penting. Jadi jangan tunggu sehingga saat akhir, mungkin andalah bintang kecil labuan yang kami sedang cari sekarang ni. Okey. Jadi sekian saja, saya DJ Reha bagi pihak penerbit DJ Baby mengucapkan terima kasih kerana terus setia bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi. Bye.
3: Bye. Satu hari lagi. Esok hari yang dinanti. Hari terakhir mengantar penyertaan uji bakat pita kecil 2026. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi DJ Baby di talian 011-5897-3484. Anda boleh layari Facebook Labuan FM ataupun TikTok Labuan FM untuk maklumat lanjut. Hujung minggu kan? Pilih lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia, rakam video nyanyian dan hantarlah segera ke email labuanfm1037@gmail.com. Satu hari lagi, lakas kamu.
4: Selamat pagi.

0: Dengar Cilik Ceria di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz di Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Berbalik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada kita berpau dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: kita ikuti laporan terus dalam Sembang Santai dari rakan setugas kita di lokasi bersama-sama dengan DJ Hebri dan juga DJ Shima. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Reha di Konti Laporan FM, suara first sisir anda. Kembali bersama-sama dengan kami sekali lagi menerusi Sembang Santai dalam penganjuran Road to Maha 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Dan masih lagi bertemu dengan saya Shima.
2: Bersama dengan Hebri juga.
1: Ya, betul.
2: Memasuki hari yang ketiga hari ini, semakin rancak, semakin panas di sekitar Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Betul.
2: Dengan kemeriahan Road to Maha 2026. Sebab maklumlah hujung minggu, jadi ramai yang mengambil kesempatan untuk berkunjung ke Road to Maha 2026, membawa anak-anak, bawa ahli keluarga, bawa kawan-kawan. Jadi anda boleh datang lagi memeriahkan Road to Maha 2026. Ada 6 zon yang boleh anda, orang kata, terokai.
1: Betul.
2: Dan sekarang kami berada di salah satu zon, iaitu di zon 1, keterjaminan makanan dan inovasi.
1: Ya, yeah, sudah semestinya dapat kita rasakan kemeriahan ketika ini dekat zon 1. Dan untuk pengetahuan anda juga, tahukah anda bahawa MAHA ialah singkatan kepada Malaysia Agriculture, Horticulture dan juga Agrotourism Show ataupun pameran pertanian Horticulture dan juga Agropelancongan Malaysia, yang mana MAHA merupakan antara pameran pertanian, itu antara aktiviti-aktiviti yang ada dekat penganjuran Road to Maha 2026.
2: Sangat-sangat meriah di sini. Jadi rugi untuk anda kalau belum lagi menjejakkan kaki di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ini. Jadi terus berada di sekitar Road to Maha 2026. Banyak yang boleh anda terokai. Rugi kalau anda tidak, orang kata, menjejakkan kaki di lokasi ini. Dan sebenarnya pagi ini menerusi Sembang Santai at Road to Maha 2026, kita tak berdua saja, Hebri.
1: Betul, kita bersama-sama dengan tetamu istimewa untuk hari ini. Ada beberapa tetamu kita sudah temu bual tadi. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan Puan Reni binti Lesa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sosial Ekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Terlajak sedikit. Selamat
1: Labuan.
3: Pagi.
2: Apa khabar pagi ini?
1: Pagi, Puan.
3: Pagi, sehat, baik.
2: Okey, tetap bersemangat.
3: Masih.
2: Masuk hari yang ketiga hari ini.
3: Ya, betul, Shima.
2: Jadi semua sambutan pun orang kata positif dalam kalangan warga Labuan.
3: Ya, saya ingat.
2: Itu yang kita nampaklah setakat ini.
3: Ya, betul.
2: Okey, jadi masih terlalu awal.
1: Betul.
2: Baru pukul 11 lebih ni.
1: Baru pukul 11.
2: Sebab Road to Maha dari pukul 10 pagi sampai 10 malam.
1: Betul. Okey, jadi kita nak tanya dengan Puan Reni sendirilah. Ya kan, setiap penganjuran program ataupun penganjuran apa juga, aktiviti-aktiviti pastinya ada objektif ataupun ada target sebenarnya dalam sesuatu penganjuran. Jadi daripada daripada Puan Reni sebenarnya, apakah objektif utama penganjuran program Road to Maha dan juga kepada Labuan khususnya dipilih menjadi lokasinya, Puan? Silakan, Puan.
3: Ya, pertama sekali saya ingin mengucapkan dulu terima kasihlah kepada Labuan FM sebab sudi mengundang saya untuk ke sesi Sembang Santai pada pagi hari ini. Jadi saya ni nervous juga ni, tapi masa yang sama saya excited lah untuk share tentang Road to Maha Labuan kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM pada pagi hari ini. So untuk program Road to Maha Labuan 2026 ni, untuk maklum Hebri dengan Shima, ini adalah julung-julung kali pertama di Labuan ini di kita adakan dalam siri jelajah Road to Maha itu sendiri. Jadi kalau saya boleh flashback asal usul kenapa ada idea tercetusnya Road to Maha Labuan ini, kita bermula dari tahun lepas sekitar Jun Julai, di mana bila kita beberapa kali, sebab Labuan ini di bawah wilayah persekutuan, so kita melihat ada isu tentang keterjaminan makanan. Jadi untuk makluman Labuan FM, pendengar Labuan FM Hebri dan Shima juga, di Labuan ini sebenarnya ada isu tentang hampir 90% bekalan makanan di Labuan ini kita ambil dari luar.
2: Betul.
3: Dan hanya 10% saja di yang diproses atau diproduce di Labuan sendiri. Jadi bila dari situ kalau berlaku krisis, contoh COVID-19 beberapa tahun yang lepas, bila berlaku putusnya ada kawalan pergerakan contohnya, Labuan yang paling mendapat impact yang teruk.
2: Betul.
3: So dari situ kita melihat we need to do something kalau dengan izinnya untuk Labuan ini. So kita dengan JWP bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan, kita bekerjasama, kita adakan kolaborasi strategi. Daripada Road to Maha Labuan ini, kita ingin satu bentuk platform awal. Objektifnya kita mau advokasi, ada kesedaran kepada semua warga Labuan.

0: untuk tentang isu keterjaminan makanan. Sebab tu kalau kita nampak di di Labuan ini, khususnya di tempat ini sendiri, zon 1 ini adalah tajuk adalah flagship zon kita di keterjaminan dan inovasi. Memang kita bawa khusus untuk mempamerkan semua pertanian moden yang boleh warga atau anak muda. Kita mau target anak muda juga sebenarnya ya, supaya mereka tertarik untuk terlibat dengan pertanian. So itu antara objektif ni lah. Ini platform awal waktu maha untuk kita bagi awareness itu, sambil kita pamerkan juga serampang dua mata lah objektifnya itu.
1: Itu dia antara fokus utama boleh kita katakan, Cima.
2: Betul.
1: Lagi-lagi kepada golongan belia ataupun golongan yang muda ya.
2: Betul.
1: Kita nak dapat impak ataupun keberkesanan penghancuran Rotu Mahal Labuan ini. Yang mana impak terhadap bukan sahaja daripada ekonomi, tapi kepada golongan yang nak ingin sertai mengenai dengan berkaitan dengan pertanian.
2: Betul.
1: Agriculture kan.
2: Okay, jadi justru itu kita di wilayah Persekutuan Labuan sebenarnya sangat-sangat berbesar hati.
1: Betul.
2: Sangat gembira dengan pelaksanaan Rotu Maha 2026 ini yang kita maklum tadi memang julung kali diadakan di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kita pasti yakin kejayaan sesuatu ataupun sesebuah program ni bukan hanya diukur menerusi kemeriahan suasana.
1: Betul.
2: Tapi orang kata berdasarkan impak yang dapat dicapai itu sendiri. Jadi kita nak tahu dari sudut KPI, apa agaknya indikator kejayaan yang ditetapkan oleh penganjur. Mungkin contohnya dari segi jumlah pengunjung, penyertaan usahawan, jualan atau penglibatan komuniti, dan mungkin boleh kongsikan sasarannya.
0: Ya, okay, terima kasih. Memang semestinya kalau kita buat penganjuran, kita kena ada KPI lah.
2: Semestinya.
0: Sebab untuk Rotu Maha ini sendiri, kami di Urus Setia, kita memang tetapkan KPI selaras dengan hasrat pengurusan tertinggi kami lah.
2: Yeah.
0: Melalui pendekatan yang kami panggil 4D. Iaitu D pertama boleh didengar, yang D kedua boleh dilihat, D yang ketiga boleh didengari, dilihat, dinilai, dan terakhir dirasai. Jadi kalau berbicara tentang KPI, pertama didengari itu kita ingin bawa message itu dulu.
2: Baik.
0: Macam saya kata tadilah, ini adalah platform awal to advocate untuk memberi kesedaran tentang ada isu keterjaminan makanan. So itu jelas di setiap ada 6 zon itu, bukan orang bilang saja-saja. Bukan suka-suka. Kita sudah tengok setiap zon tu, macam zon ni untuk teknologi moden.
2: Yeah.
0: Kalau pergi zon 2 untuk peternakan moden, zon 3 tentang aquaculture dan industri tuna, 4 agri pelancongan budaya, zon 5 untuk usahawan, dan 6 upaya lah. So semua itu berkait rapat tentang mesej keterjaminan makanan. So dari segi dilihat itu, inilah contohnya, memang kita nampaklah. So dari segi nilaian, sasaran kita untuk Rotu Maha kali ini, kita menyasarkan 30,000 pengunjung untuk 4 hari inilah. And saya baru dapat data tadi, kita sudah lepas mencapai sasaran 30,000.
1: Wow.
0: Ya. Ya, untuk 2 hari ini kita dah mencapai 30,000, almost 31,000 pengunjung. Saya rasakan double lagi untuk Sabtu Ahad ini.
2: Betul.
0: Sebab ni weekend orang akan datang.
2: Yeah.
0: And then kita juga sasarkan at least 50 usahawan yang menyertai. Tapi kita dapat lagi banyak, triple mungkin saya rasa. Kita ada 184 usahawan terlibat dari semua pelbagai lapisan komuniti. Daripada usahawan sendiri, industry player, kita jemput pelabur-pelabur. Yeah. Semualah, termasuk dengan community, kampung, sekolah-sekolah, universiti, semua tu ada. Ya, jadi yang terakhir tu dirasai, macam saya kata, ini untuk kita langkah awal, platform awal. But we still have a long way to go ya untuk kita nilai keberkesanannya. But ini yang untuk awal KPI ni, secara langsung we are on track lah to achieve all our targets lah. Yeah. Kalau saya boleh cakap.
2: Menarik sekali, 4 pendekatan digunakan untuk Rotu Maha kali ini: didengari, dilihat, dinilai dan dirasai.
1: Betul.
2: Jadi apa yang kita pasti, pihak penganjur sendiri pasti mempunyai sasaran tertentu dalam nak memastikan Rotu Maha ini benar-benar memberi manfaat kepada semua pihak. Kita nak impak yang positif.
1: Betul.
2: Walaupun dah selesai Rotu Maha, orang masih lagi teringat-ingat. Orang kata impak itu sampai kepada pengunjung.
1: Betul lah. Itulah kita nak sebenarnya, ya kan? Dari penganjuran RTM ini ataupun Rotu Maha, yang mana juga seperti yang Puan Lenny jelaskan kepada kita tadi kan, merupakan platform strategik yang mana menghimpunkan sebenarnya agensi kerajaan, usahawan, petani, nelayan, peternak dan juga masyarakat dalam usaha sentiasa memperkukuh sektor agro makanan negara kita sebenarnya. Okey, dan kita nak tanya daripada Puan Leni juga, bila cakap mengenai Labuan, pemilihan Labuan ini sebagai lokasi pengajuran yang mana juga dapat membuktikan potensi wilayah ini sebagai hub ekonomi yang mampu menghubungkan antara pasaran Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia lah. Okey, jadi setakat pelaksanaan Road to Maha ini Puan, ada dalam tempoh hari Khamis dan Jumaat, kiranya 2 hari lah kan. Serta pagi inilah kita masukkan pagi inilah juga. Apakah antara impak awal yang dapat dilihat khususnya kepada usahawan tani, nelayan, penternak dan juga pengusaha industri asas tani di peringkat tempatan Puan?
0: Okey, kalau kita bercakap pasal impak awal lah, ini awal. Saya boleh katakan yang pertama yang sangat kita boleh lihat adalah sambutan yang sangat hebat dari segi keterlibatan involvement tu sendiri daripada semua komuniti agro makanan di Labuan ni lah. Macam saya kata tadi, ada 184 usahawan. Sebenarnya ada pada time kita buka iklan untuk pamer atau usahawan untuk menyertai, kita dimaklumkan sampai perlu buka banyak lagi kemah-kemah sebab terlalu banyak sambutan.
2: Alhamdulillah.
0: Even kita macam tadi kita sebut Sabah Sarawak dan penglibatan, dan kita memang ada zon khas dari Kementerian Pertanian Sabah Mafi, Kementerian Pertanian Sarawak, mereka pun join kita sekali. So saya nampak itu saja satu usaha bersama menyokong agenda keterjaminan makan, bukan setakat Labuan tapi Borneo itu sendiri. So saya fikir selain daripada impact involvement, keterlibatan kita tu, sebab dari awal kita kena tengok kalau kita dapat sambutan, which is very good. Keduanya, kita nampak dari pameran-pameran tu sendiri, kita tengok setiap agensi kita, agensi pertanian terutamanya, memang membawa, memperkenalkan banyak teknologi langsung. Kalau di zon 3 khususnya ya, Abri, ya. Kalau ada yang sudah pergi ke zon 3, zon aquaculture dan industri tuna, kita di sana mereka pamerkan teknologi bioflock. Bioflock ini, kalau dulu penternakan ikan, kolam, melalui kolam ikan ya. So sekarang dia itu konvensional. Yang sekarang ni kalau lihat di zon 3 nanti, dia ada khas dia sendiri, dan yang paling penting dia lebih menjimatkan masa, menjimatkan air, sebab sisa makanan boleh diproses menjadi makanan kepada ikan tu sendiri. So which is very costly effective lah, orang kata ya, lebih produktif. So saya harap mana-mana nelayan mungkin ataupun mana saja yang mau venture dalam peternakan ikan ni, jangan lepaskan peluang ni lah untuk belajar teknologi, sebab sinilah untuk kita tahu dulu.
1: Betul.
0: Mungkin impak awal
1: mana, dari segi ilmu pengetahuan juga
0: penting. Knowledge itu.
1: Betul. Jadi bila kita dengar apa penjelasan daripada Puan Reni sebentar tadi juga, kejayaan itu saja bukan diukur menerusi kunjungan daripada orang ramai yang berkunjung datang, tapi sebenarnya dia berdasarkan dinilai melalui penyertaan usahawan dengan kerjasama yang terhasil. Lagi-lagi kita nak memberi pendekatan kepada golongan belia, orang-orang muda sebenarnya, untuk mengetahui dan mengamalkan ilmu peternakan ataupun pertanian ini sendiri.
2: Okey, jadi kita dah tahu tadi sebanyak 184 usahawan berkampung di Road to Maha 2026.
1: Betul.
2: Dan kita yakin di sebalik kejayaan sesuatu program ni Puan Reni, pastinya terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Jadi kita nak tanya sikit lah, apa agaknya cabaran utama yang dihadapi dalam nak menjayakan program ini, baik sama ada dari sudut aspek logistik, promosinya, penyertaan peserta ataupun kesedaran masyarakat itu sendiri?
0: Okey, cabaran tu memang akan ada. Mana-mana penganjuran memang akan ada. Cuma Labuan ini saya fikir sebab dari segi geografinya sendiri sebagai sebuah pulau, itu lagi berlipat kali ganda lah cabaran dari segi kos logistiknya. Untuk makluman Hebri dan Cima ya, dan juga Labuan FM, banyak pameran, bahan pameran kita ke Labuan, Road to Maha Labuan ini kita terbangkan dari Semenanjung. Itu saja kos logistik. Dan juga kita ada pempamer dari Sabah, Sarawak, yang itu kita perlu penjelasan yang komprehensif, menyeluruh dengan semua agensi pertanian, sebab barang-barang yang dibawa masuk ke Labuan ini perlu melalui agensi custom.
1: Betul.
0: Kita perlu penjelasan awal. So itu antara lain yang kita kena selesaikan awal dululah, selain daripada kos logistik yang itu memang tidak boleh kita napikan. Dan ya pastinya bajet, kekangan penganjuran inilah, kita pun ada kekangan bajet. Kita cuba mengoptimumkan sumber yang ada. Tapi syukur hari ini Road to Maha dapat kita realisasikan seperti inilah.
2: Kita dapat rasai kemeriahannya. Walaupun mengharungi pelbagai cabaran, orang kata, namun hasil kerjasama dengan pelbagai agensi, masyarakat, setiap cabaran itu mampu diatasi demi kita nak memastikan objektif program dapat dicapai dengan jayanya.
1: Jadi apapun, nanti kita akan sambung lagi
2: lepas ni.
1: Bersama-sama dengan Puan Rani, kita nak berehat seketika. Jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, kembali lagi bersama sama
1: menemani Anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Lawan FM. Selamat bersihkan.
0: Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi studio mini Labar FM Sembang Santai bersama dengan saya Hebri dan juga Shima ketika yeah. ini. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita istimewa untuk hari ini, Rotuma 2026 Labuan, iaitu Puan Reni Binti Lisa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sosial Ekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan.
2: Okey, kita terus lagi orang kata merasai kemeriahan di hari yang ketiga ini
0: yeah.
2: di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Masih lagi kami berada di zon satu, sekali lagi ya, zon satu keterjaminan makanan dan inovasi.
0: Betul. Jadi tadi kita sudah pun mendengar penjelasan daripada Puan Reni sebentar tadi mengenai dengan objektif, mengenai dengan penganjuran Rotumaha ini
2: yeah.
0: Dari sudut KPI kan, juga dalam kita tengok impak awal lah mengenai penganjuran ini dan juga antara cabaran-cabaran utama. Jadi Puan Reni sudah menyatakan juga walaupun pelaksanaan program menghadapi beberapa cabaran seperti aspek logistik yeah. Dari segi mungkin penyertaan business dan cost semua kan, kerjasama kan, tapi sebenarnya itu bukan sebenarnya untuk kita melaksanakan penganjuran Rotumaha 2026 lagi-lagi di wilayah Persekutuan Labuan. Ya,
2: buktinya kita dah berkampung 3 hari di
0: Betul.
2: Sini.
0: Betul.
2: Esok hari yang terakhir.
0: Ha, lagi-lagi program Rotumaha ini julung-julung kalinya dilaksanakan di wilayah Persekutuan Labuan. Ya, dan bila kita tengok keadaan sekeliling kita, Shima, sangat meriah ya. Dah ramai dah orang-orang ataupun warga wilayah Persekutuan Labuan dah datang dekat zon 1 ni. Tak tahu lagi zon-zon yang lain pula
2: Betul.
0: Kan. Okey, kita nak teruskan lagi ruang bicara kita ni.
2: Sembang
0: santai kita ni menerusi stream ini Labuan FM. Jadi kita nak tanya daripada Puan Reni lah mengenai dengan bagaimana pihak Puan untuk dalam memastikan program Rotumaha ini bukan sekadar acara sementara Puan, dan tetapi mampu memberi manfaat jangka panjang kepada ekonomi dan juga sektor agro makanan setempat.
3: Ya, yeah. Okey. Ya, yeah, tadi kalau saya kata ini platform awal dan semestinya ini bukan, kita memang dari awal sudah discuss, bincang, kita tidak mahu Rotumaha ini sebagai satu event bersifat one off. Ya, tapi sebab itu kami selain daripada ini platform awal untuk kami mendidik atau memberi ada transfer knowledge untuk tentang agenda keterjaminan makan, kami juga akan ada satu pelan yang very strategic keterjaminan makanan di Labuan, which is kami akan lancarkan sebentar lagi di masa majlis perasmian nanti, di mana dalam pelan itu kita telah menggariskan pelbagai inisiatif dan aktiviti lah untuk aktiviti pertanian di Labuan ini, supaya sasaran kita menjelang 2030 yeah. daripada pengeluaran tempatan kita boleh tingkatkan 30% menjelang 2030.
0: Yeah.
3: So ini Rotumaha ni macam buka pintu lah. Kita buka pintu, sudah ada kuncinya, jadi kita akan masuk sedah laluan.
0: Tinggal lalu
3: lagi. So program, inisiatif semua kita sudah ada garis apa kita sudah tetapkan,
0: susun atur
3: semua. So inilah. So selain itu memang kita terus bekerjasama dengan Sabah Sarawak, kita punya rakan strategik jugalah
0: yeah.
3: supaya kita dapat wujudkanlah keterjaminan makanan serantau Borneo ini.
2: Ya. Yeah. Okey, Pak kata Pore dia ada menyebut keterjaminan makanan.
0: Yeah.
2: Jadi bila kita lihat isu keterjaminan makanan ni antara agenda sekarang ni ya.
3: Ya. Yeah.
2: Negara. Jadi dalam konteks pembangunan sektor agro makanan negara, Rotumaha ini menyokong agenda keterjaminan makanan ataupun food security ini dan peningkatan keluaran domestik.
3: Betul. Macam saya kata tadi, kita bergantung 90% bekalan yeah. luar masuk ke Labuan. Jadi untuk kita bermula langkah awal ini, kita perkenalkan teknologi pertanian bandar. Kalau di zon 1 ini, kita berdapat di sebelah kanan saya ini ada pertanaman vertical farming, tanaman menegak, fertigasi, semua ini. Yang mana yang ini ni boleh dibuat di belakang rumah kita saja. Tidak payah ruang yang besar begitu. Jadi ini salah satu cara kita mau supaya warga Labuan, terutamanya anak muda,
2: yeah.
3: supaya terlibat pertanian bandar ni, supaya at least sayur-sayuran yang biasa macam sawi, bayam itu tidak perlu beli di luar.
0: Betul.
3: Boleh petik dia dari belakang ataupun depan rumah, mana-mana kawasan rumah kita. So ini langkah awal lah untuk kita meningkatkan pengeluaran tempatan. Selain daripada kita menyokong potensi besar laut Labuan ini sendiri sebagai sebuah pulau ya, ya dia kaya dengan tuna. So di zon 3 ada tekan ikan tuna,
2: ikan tuna.
3: Spesies yellowfin tuna atau antara spesies yang paling dominasinya di Labuan lah, perairan Labuan. So ini yang kita mau angkat juga Labuan ini sebagai hub tuna serantau. So, inilah antaranya lah.
0: Baik, itu dia. Jadi kita nak tanya puan hari ini juga. Jika kita lihat lah, ya, bagi pendapat puan sendirilah, sejauh mana pula elemen teknologi pertanian modern seperti pertanian pintar, automasi Internet of Things, IoT dan juga pendigitalan rantaian bekalan diterapkan dalam pengisian Rotu Maha untuk kali ini dan meningkatkan produktiviti dan juga daya saing industri puan?
3: Okey, kalau kita kata elemen Internet of Things atau IoT dalam pertanian, saya bagi contoh teruslah. Kalau tanaman petegasi, kita boleh, dia ada sistem yang boleh kita kawal melalui telefon pintar saja ya. Maknanya kita setup awal-awal di sistem, kita dari rumah boleh run saja guna smartphone kita, telefon pintar kita. So dia akan siram sendiri pokok, tidak payah kita keluar menyiram. Itu antara aplikasi IoT dalam pertanian. So kalau orang generasi muda sekarang ni rata-rata Gen Z kan, tidak suka berpanas, tidak suka bercangkul. Ya, inilah, ini teknologi yang sesuai untuk mereka.
2: Ini solusinya.
3: So with technology, agriculture is fun. Itu memang saya fikir anak muda dia memang suka yang digital.
2: Betul.
3: Bukan tidak ada, cuma kena explore
0: saja. Beri pendedahan.
3: Ya, betul.
2: Jadi menarik sekali, tak ada lagi alasan macam malas lah mau siram-siram ni kan. Jadi sekarang sektor pertanian semakin berubah dengan penggunaan teknologi moden. Jadi kita gunakan teknologi yang sedia ada ini untuk kita nak, orang kata mungkin boleh mencari pendapatan dan sebagainya kan.
0: Tak rugi juga sebenarnya.
2: Tak rugi.
0: Duduk santai di rumah, dah ada sawi dekat
2: dah boleh
0: rumah.
2: Petik sendiri dah.
0: Boleh petik, tinggal tumis lagi.
2: Okey. Dan berdasarkan orang kata pengalaman pelaksanaan program inilah puan ya, apa agaknya pendekatan terbaik untuk membangunkan modal insan pertanian yang berpengetahuan, berkemahiran serta mampu menarik minat generasi muda terhadap sektor agro sebagai kerjaya masa hadapan?
3: Mungkinlah ini pandangan saya untuk akan datang pameran Rotu Maha, boleh beri fokus kepada teknologi dan beri pengalaman directly kepada pengunjung. Contoh kalau mereka teknologi seperti hydroponik, petegasi, bagi mereka pasang sendiri. Di situ juga hands on, belajar sendiri, pasang, install semua tu. Tengok, oh kalau ini mudah, mungkin itu akan berikan mereka lagi keyakinan untuk explore atau terlibat dalam sektor pertanian ini. Dan pada masa sama kita libatkan agensi pemain industri sedia ada, mungkin mereka juga ada teknologi mereka sendiri untuk dikongsikan bersama. Itulah antara lain yang saya fikir.
0: Alright, baik, itu dia perkongsian daripada puan Arini sebelah tadi. Dan kita nak tengok juga, nak tanya dari puan Reni juga. Kan tadi puan Reni ada kerap menyentuh mengenai dengan penglibatan belia ataupun orang muda. Okey, dan melalui dengan pendedahan kepada inovasi dan juga teknologi pertanian, yang mana antara menjadi agenda pentinglah, yang mana bagi melahirkan generasi yang akan mewarisi lah kiranya ya puan. Jadi melihat kepada sambutan dan pencapaian semasa dari puan sendiri, apakah perancangan ataupun penambahbaikan yang sedang dirangka untuk RTM ini ataupun Rotu Maha pada masa akan datang, termasuk dari segi usaha menarik lebih ramai generasi muda menyertai sektor pertanian, dan adakah dengan skala sedia ada ini sudah mencukupi untuk mungkin perlu skala lebih besar lagi?
3: Okey, kalau saya lihat sebenarnya since Rotu Maha ini julung kali diadakan di Labuan, kita sudah lihat sambutan yang sangat menggalakkan.
2: Alhamdulillah.
3: Terutamanya dari belia semua, sebab dia bukan setakat pameran pertanian, kita selitkan juga agro pelancongan dan budaya, belajar community, kita libatkan pihak-pihak sekolah untuk pamerkan orang punya tanaman laman-laman herba contohnya di zon 4 itu. Jadi saya fikir itu pun sudah menarik minat anak muda, sekolah semua untuk terlibat sama untuk mereka mempamerkan teknologi pertanian yang mereka tahu. Dan yang keduanya, kalau di Labuan ini saya fikir kita boleh pertimbangkan lah untuk akan datang. Skala yang sedia ada saya rasa sudah cukup bagus. Yeah. Cuma mungkin akan datang kalau dengan ada budget yang lebih besar, kita boleh pertimbangkan penglibatan dari negara Brunei, Indonesia atau Filipina. Sebab dia memang dalam BIM niaga itu sendiri. Kita boleh perluaskan lagi. Mungkin ada potensi produk Labuan ini atau produk Serbonio ini dalam lingkungan inilah di negara-negara dalam terdekat ini. Itu yang saya lihat lah. Ada potensi, cuma perlu perancangan yang lebih terperinci.
2: Orang kata yang buat julung-julung kali ini pun orang kata sambutannya alhamdulillah. Mungkin kalau akan datang diadakan lagi Road to Maha itu, mungkin ada lagi penambahbaikan yang dilakukan. Pasti akan menarik minat lagi. Orang kata Road to Maha ini bukanlah sekadar sebuah program pameran, tapi sebagai satu platform strategik untuk kita menghimpunkan kerajaan, agensi, usahawan, masyarakat dalam kita nak memperkukuhkan sektor agro makanan.
0: Lagi kita nak dia membesar lah kan, dalam skala yang besar, iaitu antarabangsa. Okey Dana, kita juga mengharapkan juga lebih ramai lagi masyarakat, khususnya golongan muda ni, untuk menyertai sebenarnya. Okey, dan sebelum kita nak berhenti lah kan, harapan Puan macam mana pula dengan penganjuran Road to Maha 2026 ini?
3: Saya personally sangat rasa happy lah dengan penglibatan daripada semua agensi. Hari kita ada pelbagai agensi untuk wujudkan Road to Maha ni. Jadi dia memang teamwork punya ni. So, saya sangat rasa gembira untuk itu. Dan pengunjung-pengunjung di Labuan ni pun sangat orang bilang sporting, orang pun terlibat menyokong kita punya program Road to Maha. So, sokonglah, datang lagi beramai-ramai sampai besok. Kita sampai besok malam.
2: Betul. 10 pagi hingga 10 malam. Jadi sekali lagi ada 6 zon yang boleh anda terokai. Ada zon 1 terjaminan makanan dan inovasi, zon 2 penternakan moden, zon 3 akuakultur dan industri tuna.
0: Dan zon 4 agro pelancongan dan budaya, zon 5 usahawan, PKS dan belia. Manakala untuk zon 6 empayar makanan Labuan.
2: Okey, jadi kita alur ada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan hari ini dan esok.
0: Ya, kena ingat ya, penganjuran program Road to Maha sebenarnya menyokong aspirasi kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan juga mempercepatkan masih sektor pertanian ke arah yang lebih moden, mampan dan juga berdaya saing. Dan saya kira ini saja, setakat ini saja bersama-sama dengan anda melalui Studio Mini Labuan FM. Saya Bang Santai untuk edisi hari ini Sabtu 25 Julai 2026. Di apapun untuk anda terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Pastinya untuk anda kami bawakan yang istimewa bersempena dengan penganjuran Road to Maha 2026.
2: Sekali lagi terima kasih kepada Puan Reni binti Laisa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan, atas kesudian orang kata singgah ke Studio Mini kami. Dan apapun, kita akan kembali semula ke Konti Labuan FM, suara pesisir anda bersama dengan
0: Reha di sana. Silakan, Reha.
4: Baik, terima kasih rakan setugas di lokasi, DJ Harry dan juga DJ Shima. Jadi itu dia sedikit perkongsian dari lokasi bersempena dengan Road to Maha Labuan 2026 yang kini sedang berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan dan dijadualkan akan berlangsung sehingga esok ya, 26 Julai 2026. Jadi untuk semua warga Labuan, jom sama-sama datang untuk memeriahkan lagi program Road to Maha 2026 yang julung-julung kali diadakan di Labuan. Bawa semua keluarga anda, kawan-kawan untuk datang ke sana. Dikatakan ada 6 zon ya kat sana. Jadi pastikan sebelum berakhir program ni esok, anda dah habis pusing-pusing round ke 6-6 zon ini. Okey. Baik, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini saya akan kembali menemani anda tentunya dalam segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

12 tengah hari bersama-sama saya Fariha Muhammad Khidir dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan memperkukuh kehadiran penguat kuasa menerusi operasi Omnipresent sepanjang penganjuran Road Tumahan Labuan 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Operasi yang diketuai Ketua Seksyen Penguat Kuasa KPDN Labuan, Adi Mujah Alliance Mujah, melibatkan 6 anggota penguat kuasa bagi memantau pematuhan peniaga terhadap undang-undang di bawah bidang kuasa kementerian. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada penandaan harga, penggunaan alat timbang dan sukat yang sah, pematuhan terhadap perihal halal serta pemantauan bagi mengesan penjualan barangan yang disyaki menggunakan cap dagangan palsu. Selain penguatkuasaan, KPDN turut mengadakan sesi advokasi bersama para peniaga bagi meningkatkan kefahaman mengenai tanggungjawab mematuhi peruntukan undang-undang serta mengamalkan etika perniagaan yang berintegriti. Operasi itu bertujuan memastikan amalan perdagangan yang adil dan melindungi hak serta kepentingan pengguna sepanjang Road Tumahan 2026. Jabatan Pendidikan Labuan menganjurkan program bicara profesional pengarah bersama Majlis Guru Cemerlang dan Duta Guru Petronas sebagai platform memperkukuh kerjasama serta perkongsian profesional dalam kalangan pendidik. Program yang berlangsung di Bilik Mesyuarat Botanikal, Jabatan Pendidikan Labuan itu menghimpunkan guru-guru cemerlang dan peneraju pendidik bagi membincangkan hala tuju pendidikan di Labuan. Pengarahnya Yahya Ahmad Putih turut menyampaikan amanat yang menekankan kepimpinan interaksional, budaya perkongsian ilmu, inovasi serta pelaksanaan intervensi berfokus bagi meningkatkan keberhasilan murid. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada penerima anugerah kepimpinan dan kecemerlangan guru di peringkat kebangsaan. Program itu diharap dapat memperkukuh hubungan profesional antara Jabatan Pendidikan, Majlis Guru Cemerlang dan Duta Guru Petronas sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan di wilayah ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan menerima kunjungan hormat daripada Delegasi Open University Malaysia OUM Kota Kinabalu di Kompleks Ibu Pejabat JBPM Labuan semalam. Delegasi diketuai pengarah OUM Kota Kinabalu Muhammad Jafri A. Rashid dan disambut pengarah JBPM Labuan Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Rahmat Ali bersama parisan pengurusan jabatan. Pertemuan itu memberi fokus kepada peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, pembangunan modal insan serta laluan melanjutkan pengajian bagi warga jabatan berkenaan. Inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua pihak dalam usaha meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional warga jabatan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.05 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwadi Jaludin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Teruskan bersama Variasi.
1: Baik, teruskan bersama-sama Variasi di Labuan FM. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah berada di jam yang kedua. Tapi jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Sebab ada lagi, saya nak kongsikan dengan anda semua info hebahan, perkongsian yang menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik untuk anda semua selepas ini. Jadi, mana warga Labuan yang hari ini ada ke lapangan masa free-free kan? Jom datang ke Road to Mahal Labuan 2026. Hari ini masih lagi berlangsung bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan sehingga esok 26 Julai hari Ahad. Jadi hari ni, hari Sabtu, anak-anak cuti sekolah, bawalah anak-anak datang ke sana, bawa family, bawa mak ayah kan. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Ada 6 zon yang boleh anda pergi, yang boleh anda terokai, iaitu zon 1 ada keterjaminan makanan dan inovasi. Zon 2 kita ada peternakan moden, macam-macam aktiviti peternakan moden yang anda boleh join sekali, anak-anak pun boleh join sekali, demo tanam sayur bersama kanak-kanak kan. Lepas tu zon ketiga, zon aquakultur dan industri tuna. Zon keempat pula ada agro pelancongan dan juga budaya. Zon kelima, usahawan PKS dan belia. Seterusnya zon keenam, empayar makanan Labuan. Ada 6 zon kesemuanya untuk Road to Mahal Labuan 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ni, esok hari terakhir sebelum selesai program ni, pastikan anda dah pergi ke semua zon ini. Okey? Baik, sekarang dah pukul 12.14 minit tengah hari. Saya nak kongsikan untuk pandu muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu salat fardu zuhur hari ini 25 Julai 2026 untuk wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.28 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan salat fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: kita dengar variasi
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan jemu untuk bertaubat sekalipun melakukan dosa berkali-kali. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang daripada kami telah melakukan dosa." Lalu Rasulullah bersabda, "Maka akan ditulis dosa tersebut ke atas dirinya." Kemudian lelaki itu berkata, "Dia telah memohon ampun dengan beristighfar dan bertaubat." Lalu baginda Nabi menjelaskan, "Dia telah diampunkan dan diterima taubatnya. Dan Allah tidak pernah jemu menerima taubat sehinggalah kamu jemu daripada Allah." Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Melalui hadis ini, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahawa manusia itu akan sentiasa melakukan kesalahan dan dosa. Namun janganlah mereka berputus asa dari memohon ampun kepada Allah, kerana Allah tidak pernah jemu menerima taubat dan permohonan keampunan daripada hamba-Nya. Tidak seharusnya setiap insan itu berputus asa dari rahmat Allah, kerana Allah akan sentiasa menerima taubat mereka. Dan ketahuilah bahawa syaitan akan sentiasa membisikkan kekecewaan dalam hati manusia sehingga jiwa manusia menjadi lemah dan kecewa dari rahmat Allah. Saat itu, mereka akan berhenti dari memohon keampunan, dan ketika itu tercapailah cita-cita syaitan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Atas dasar itu, mereka yang sentiasa beristighfar dan bertaubat ini dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Perhatikan juga bagaimana para nabi itu terkenal dengan sikap suka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Bermula dengan Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang suka memohon ampun kepada Allah. Sikap ini sangat disukai oleh Allah sehingga dalam surah Sad ayat 44, Allah menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai sebaik-baik hamba kerana sikap baginda yang suka bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Ngabali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, mengapa solat terasa berat kepada sebahagian manusia? Jawapannya, solat bukan sekadar pergerakan jasad, tetapi ibadah yang mengikat hati, nafsu dan juga ketaatan. Maka tidak semua jiwa merasainya ringan. Bahkan Allah sendiri menyatakan bahawa solat itu adalah berat, kecuali kepada golongan tertentu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah menerusi ayat yang ke-45, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sidang pendengar sekalian, ayat ini bukan celaan kosong tetapi pendedahan hakikat jiwa manusia. Solat berat kerana ia ibadah yang nafsu tidak suka. Nafsu secara fitrahnya cenderung kepada kesenangan, kelazatan dan kebebasan, manakala solat menuntut tunduk, disiplin waktu dan penangguhan terhadap hadap kehendak diri. Ibnu Qayyim menyatakan sesungguhnya nafsu diciptakan untuk cenderung kepada kerehatan, sedangkan ibadah datang untuk menundukkannya, maka akan berlaku pertentangan antara keduanya. Solat memutus aliran nafsu ketika sedang lena, ketika sibuk dan ketika seronok dengan dunia. Sebab itu jiwa yang dikuasai nafsu akan mencari alasan, bukan mencari jalan. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, sifat malas ialah ciri munafik dalam solat. Antara sebab utama solat terasa berat ialah malas, dan sifat ini disebut dalam Quran sebagai satu ciri kemunafikan. Malas dalam solat bukan sekadar kelemahan fizikal tetapi penyakit hati, iaitu hati yang tidak melihat solat sebagai keperluan roh. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, demi Allah, tidak berat solat itu kecuali kerana kecilnya iman di dalam hati. Sidang pendengar sekalian, ramai manusia menilai solat di sudut hasil dunia, bukan ganjaran akhirat. Apabila dunia mendesak kerana kerja, kerana bisnes, mesyuarat ataupun hiburan, maka solat dianggap sebagai boleh ditangguh ataupun diganti. Seterusnya, tipu daya syaitan, iaitu menangguh, meremeh dan memutarkan fakta. Syaitan tidak selalu menyuruh meninggalkan solat secara terang-terangan, tetapi menggunakan tipu daya yang halus. Solat sebenarnya merupakan latihan awal jiwa, bukan ibadah di hujung usia. Sidang pendengar sekalian, berusahalah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan solat ini sebagai satu keutamaan dalam hidup kita. Solat tidak pernah berubah. Yang berubah ialah iman, keutamaan hidup dan kekuatan melawan nafsu dan juga syaitan. Percayalah bahawa solat terasa berat bukan kerana Allah menyusahkannya, tapi kerana jiwa belum benar-benar tunduk dan kenal tujuan hidupnya. Justru, rawatlah solat dengan ilmu, mujahadah, kesedaran akhirat dan doa agar Allah Subhanahu wa Taala menjadikan solat penyejuk mata, bukan beban jiwa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda 12.48 minit tengah hari, kembali bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua ni. Jadi terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia menemani sehingga ke saat ini. Kan, mungkin ada di antara anda sekarang ni tengah menjamu selera makan tengah hari. Selamat menjamu selera saya ucapkan. Mungkin juga sekarang ni untuk orang Labuan, ada yang tengah pusing-pusing kan, jalan-jalan di tapak Road to Maha Labuan 2026 di Kompleks Sukalau Antarabangsa Labuan. Bawa anak-anak hari ni jalan-jalan kat sana kan. Nah, katanya belum habis lagi pusing 6 zon tu. Ah kan, ada yang cakap DJ excited lah nak tengok ayam gebu pakai stokin tu kan. Jadi macam mana? Jumpa sudah kamu ayam gebu pakai stokin? Kalau jumpa sudah, jangan lupa ambil gambar, save dalam galeri buat kenangan. Tak tahu lagi bila boleh jumpa kan. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai untuk memeriahkan Road to Maha 2026 sehingga esok hari terakhir 26 Julai 2026. Okey. Dan sekali lagi saya nak wawarkan untuk semua anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun, esok hari terakhir untuk anda hantar penyertaan uji bakat bidang kecil 2026. Esok hari terakhir, jadi hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com. Okey, kalau nak daftar, berminat untuk sertai, cepat-cepat layari laman Facebook rasmi Labuan FM. Ada kod QR disediakan dekat dalam poster kita tu, boleh scan dekat situ untuk buat pendaftaran secara dalam talian. Okey, esok last 26 Julai 2026. Dan kalau ada sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi penerbit kita DJ Baby di talian 011-5897-3484. Jangan lepaskan peluang ni. Siapa tahu mungkin anda lah bakal menjadi bintang kecil RTM yang seterusnya. Jadi cepat-cepat hantar. Okey, tinggal sehari je lagi esok ni, 26 Julai. Okey, jangan lupa hantar penyertaan anda. Baik, macam biasa tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu macam biasa hari ni hari Sabtu, kita ada ruangan muzik untukmu. Kita akan sajikan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu terpilih untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Variasi, muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah secondhand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada jangkitan paru-paru dan sebagainya lah. Bila kita tanya, adakah merokok? Dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia. Music untuk

0: 2026.
1: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
2: Dan sayang anda, Sukata.
1: Kasih like.
3: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM Suara.

0: goyang ya.
1: Baik, 8FM Suara Pesisir, anda masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di siaran kita sehingga sekarang sudah pun pukul 2.10 minit petang. Dan hari ini hari Sabtu, macam biasalah kita ada ruangan istimewa yang kita bawakan hanya hari Sabtu sahaja. Hari-hari lain tak ada ruangan ni, ya. Ini dia ruangan Goyang Yuk, lagu-lagu dandut. Kan? Cuti-cuti ni kita nak layan lagu-lagu dandut pula, kan? Kita tadi dah dengar macam-macam genre lagu. Jadi untuk ruangan ni, kita nak seru, kita nak panggil ruh dandut tu, kan? Jadi satu jam kita nak dengarkan barisan lagu-lagu dandut terbaik, lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita siap sedia. Akak-akak, abang-abang, acik-acik kita tu, kan? Jom siap sedia di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang juga secara percuma. Jadi jom kita nak dengarkan lagu daripada Vita Alvia, Kopi Dandut, dalam Goyang Yuk.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warga net yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Go young, yeah.

Baik, kembali bersama-sama saya Reha di sini. Terima kasih untuk anda yang masih tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 ataupun di frekuensi 89.4 MHz menerusi ruangan Goyang Yuk. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, hari ini hari Sabtu, macam biasa kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak belanja anda lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Satu jam ya kita siarkan lagu-lagu dandut. Puas akak tu nak bergilik kan? Gurau-gurau akak eh. Jadi yang minat dengar lagu dandut dan minat gilik-gilik ni, jom ikuti kami di siaran Labuan FM. Saya nak belanja lagu dandut seterusnya. Yang suka layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang ataupun dengarkan saja di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Click. Jadi ini dia lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Goyangnya.
4: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Goyangnya.

Baik, 2.49 minit petang. Kita dah pun sampai ke penghujung untuk ruangan Goyang Yuk dalam segmen variasi edisi 25 Julai hari ini. Jadi insyaAllah ada ruang dan masa bertemu lagi kita di lain hari. Okay? Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak anda yang dah bersama-sama saya menerusi segmen variasi. Jadi terus kekal di frekuensi yang sama. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif dalam segmen Destinasi. Ha, DJ Alif pun dah bersiap sedia ya di konti untuk menemani petang anda. Jadi dengar suara dia tu kan. Jangan lupa untuk masuk ke live TikTok Alif kejap lagi. Ha, untuk jam pertama nanti kita ada program Silam Budaya. Jadi apakah perkongsian yang dibawakan untuk hari ini? Apa tema hari ini? Sama-sama kita nantikan selepas ini. Okey, jadi sekian saja daripada saya Reha hari ini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan 8 FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8 FM, suara pesisir anda.

0: Jigar Kalaban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Ah, Zahari, lift dah buka ni. Jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni. Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
2: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
1: Sesak ke tak. Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
2: Yelah, Encik Zahari, oi. Aku tunggulah ni.
1: Macam ni baru betul.
3: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Classics.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Baiklah, untuk di jam yang pertama ini kita ada program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih buat anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Gitu. Okay, buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi si ruang dan juga peneman suasana anda. Okey, buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar, biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bak kata pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay. Dan ini yang paling penting sekali juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah, untuk program Silang Budaya edisi hari ini, iaitu 25 Julai 2026, akan membawakan tema yang bertajuk filem dan drama warisan dalam era streaming. Okay, jadi kalau dulu kan kita tengok sebuah filem ataupun drama, kita perlu menunggu waktu siarannya di televisyen ataupun pergi pawagam kan. Tapi kalau hari ini semuanya sudah berubah, kan, yang mana dengan adanya platform penstriman ataupun streaming, kita boleh menonton pelbagai kandungan pada bila-bila masa dan di mana sahaja hanya dengan menggunakan telefon pintar dan juga komputer. Okay, namun di sebalik kemudahan itu ada timbul satu persoalan, yang mana adakah filem dan juga drama yang mengetengahkan budaya serta warisan tempatan ini masih mendapat tempat di hati masyarakat, ataupun adakah ianya semakin tenggelam di sebalik lambakan kandungan daripada luar negara kan. Okay, jadi itulah yang kita akan kongsikan bersama dalam program Silang Budaya untuk petang ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama saya DJ Alif, hanya di 8FM, suara pesisir anda.

Labuan FM Suara Pesisir, anda baiklah kembali lagi bertemankan dengan suara saya dan kita sambung kembali perkongsian kita mengenai filem dan drama warisan dalam era streaming. Okay. Sebenarnya kan filem dan juga drama ni dia bukan sekadar satu hiburan tau. Yang mana ianya merupakan medium yang mampu merakam sejarah, budaya serta cara hidup masyarakat yang dahulu. Yang mana melalui sebuah karya kita dapat melihat bahasa pertuturan, pakaian tradisional, adat resam, makanan, seni dan juga nilai-nilai yang menjadi identiti sesuatu bangsa. Okey. Jadi dalam era penstriman pada hari ini, kandungan tempatan dia mempunyai peluang tahu yang lebih luas untuk menembusi pasaran antarabangsa. Yang mana jika dahulu sesebuah drama hanya ditonton oleh penonton tempatan, kini ianya boleh sudah ditonton oleh masyarakat di seluruh dunia melalui pelbagai platform digital. Jadi ini merupakan salah satu peluang yang terbaik untuk kita memperkenalkan keunikan budaya yang ada di Malaysia ini kan. Jadi cuba bayangkanlah jika sesebuah drama memaparkan kehidupan masyarakat di Labuan. Okay, ini kita ambil contoh. Jika sesebuah drama memaparkan kehidupan masyarakat di Labuan lengkap dengan keindahan pantainya, dengan sejarah, dengan suasana-suasana kampung ataupun makanan tradisional, macam contoh ambuyat begitu kan. Jadi penonton daripada negara lain dia bukan saja dapat menikmati jalan cerita tetapi juga malah turut dapat mengenali budaya dan juga warisan yang kita miliki ini kan. Namun penghasilan filem dan juga drama ini dia perlu mengekalkan keaslian budaya. Okay. Yang mana jangan hanya mengejar populariti sehingga mengabaikan fakta sejarah atau menggambarkan budaya secara tidak tepat. Jadi apabila keseimbangan ini dijaga, karya yang dihasilkan bukan sahaja menghiburkan, malah ianya juga turut menjadi khazanah budaya yang boleh diwarisi ataupun diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itulah dia. Baiklah, kita berehat dahulu seketika dan selepas ini kita akan kembali lagi dalam program Silang Budaya.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Laporan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita pun telah sampai di penghujung rancangan Silang Budaya untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda kerana sudi untuk setia mendengar. Ada juga yang sudah sudi untuk menyapa di ruangan komen live Facebook Labuan FM. Kita ucapkan terima kasih banyak kerana selalu menyokong live Labuan FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu pada pukul 3.50 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan untuk di jam yang seterusnya, yang mana kita akan ada mini music, kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan serta kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan jemu untuk bertaubat sekalipun melakukan dosa berkali-kali. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang daripada kami telah melakukan dosa." Lalu Rasulullah bersabda, "Maka akan ditulis dosa tersebut ke atas dirinya." Kemudian lelaki itu berkata, "Dia telah memohon ampun dengan beristighfar dan bertaubat." Lalu baginda Nabi menjelaskan, "Dia telah diampunkan dan diterima taubatnya. Dan Allah tidak pernah jemu menerima taubat sehinggalah kamu jemu daripada Allah." Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Melalui hadis ini, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahawa manusia itu akan sentiasa melakukan kesalahan dan dosa. Namun janganlah mereka berputus asa dari memohon ampun kepada Allah, kerana Allah tidak pernah jemu menerima taubat dan permohonan keampunan daripada hamba-Nya. Tidak seharusnya setiap insan itu berputus asa dari rahmat Allah, kerana Allah akan sentiasa menerima taubat mereka. Dan ketahuilah bahawa syaitan akan sentiasa membisikkan kekecewaan dalam hati manusia sehingga jiwa manusia menjadi lemah dan kecewa dari rahmat Allah. Saat itu, mereka akan berhenti dari memohon keampunan, dan ketika itu tercapailah cita-cita syaitan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Atas dasar itu, mereka yang sentiasa beristighfar dan bertaubat ini dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Perhatikan juga bagaimana para nabi itu terkenal dengan sikap suka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Bermula dengan Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang suka memohon ampun kepada Allah. Sikap ini sangat disukai oleh Allah sehingga dalam surah Sad ayat 44, Allah menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai sebaik-baik hamba kerana sikap baginda yang suka bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, mengapa solat terasa berat kepada sebahagian manusia? Jawapannya, solat bukan sekadar pergerakan jasad, tetapi ibadah yang mengikat hati, nafsu dan juga ketaatan. Maka tidak semua jiwa merasainya ringan. Bahkan Allah sendiri menyatakan bahawa solat itu adalah berat, kecuali kepada golongan tertentu. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Baqarah menerusi ayat yang ke-45, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sidang pendengar sekalian, ayat ini bukan celaan kosong, tetapi pendedahan hakikat jiwa manusia. Solat berat kerana ia ibadah yang nafsu tidak sok cenderung kepada kerehatan, sedangkan ibadah datang untuk menundukkannya. Maka akan berlaku pertentangan antara keduanya. Solat memutus aliran nafsu ketika sedang lena, ketika sibuk dan ketika seronok dengan dunia. Sebab itu jiwa yang dikuasai nafsu akan mencari alasan, bukan mencari jalan. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, sifat malas ialah ciri munafik dalam solat. Antara sebab utama solat terasa berat ialah malas, dan sifat ini disebut dalam Quran sebagai satu ciri kemunafikan. Malas dalam solat bukan sekadar kelemahan fizikal, tetapi penyakit hati, iaitu hati yang tidak melihat solat sebagai keperluan roh. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, demi Allah, tidak berat solat itu kecuali kerana kecilnya iman di dalam hati. Sidang pendengar sekalian, ramai manusia menilai solat di sudut hasil dunia, bukan ganjaran akhirat. Apabila dunia mendesak kerana kerja, kerana bisnes, mesyuarat ataupun hiburan, maka solat dianggap sebagai boleh ditangguh ataupun diganti. Seterusnya, tipu daya syaitan, iaitu menangguh, meremeh dan memutarkan fakta. Syaitan tidak selalu menyuruh meninggalkan solat secara terang-terangan, tetapi menggunakan tipu daya yang halus. Solat sebenarnya merupakan latihan awal jiwa, bukan ibadah di hujung usia. Sidang pendengar sekalian, berusahalah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan solat ini sebagai satu keutamaan dalam hidup kita. Solat tidak pernah berubah. Yang berubah ialah iman, keutamaan hidup dan kekuatan melawan nafsu dan juga syaitan. Percayalah bahawa solat terasa berat bukan kerana Allah menyusahkannya, tapi kerana jiwa belum benar-benar tunduk dan kenal tujuan hidupnya. Justru, rawatlah solat dengan ilmu, mujahadah, kesedaran akhirat dan doa agar Allah Subhanahu

0: Ta'ala menjadikan solat penyejuk mata, bukan beban jiwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Radio FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

0: 2026. Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, bertemankan dengan saya DJ Alif di jam yang kedua dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Baiklah, untuk di jam yang kedua ini, okay, pastinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami. Okay? Dan seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkannya menerusi komen di live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan ini mana tahulah kan, sekiranya adalah yang malu-malu kan mau DM kami kan. Jadi kamu boleh kamu boleh DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Okay, saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Aha. Okay, baiklah, kita teruskan dengan menu muzik kita petang ini, yang mana kita ada Bang Mat. Aha, yang mana katanya, selamat petang DJ Alif, selamat berkonti, salam sejahtera, selamat petang juga untuk semua. Aha. Dan salam sihat, salam ceria, semoga petang ini dan seterusnya baik-baik saja, insyaAllah, amin. Baiklah, dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu Dewi Sukma daripada Mamat. Okey, baiklah, insyaAllah lepas ni kita akan putarkan. Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Bang Mat, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Shikin yang berasal daripada Penampang, Sabah. Ha, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Elika Paujin. Ini dia, Momo Hobo.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Okay? Dan petang ini menerusi segmen destinasi, kita ada menu muzik yang mana kita akan tunaikan lagu permintaan dan kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Jadi, sekiranya anda mahu membuat permintaan lagu dan juga menghantarkan ucapan, anda bolehlah masuk dalam live TikTok Labuan FM ataupun Facebook Labuan FM dan typekan sahaja di ruangan komen dan kita akan bacakan nanti. Okay? Baiklah, kita teruskan dengan menu muzik kita yang mana kali ini kita ada ucapan daripada Suzy yang berasal daripada Lahad Datu Sabah. Yang mana ucapan ini katanya ditujukan kepada penduduk yang berada di masyarakat di Tawau, yang mana katanya kepada penduduk Tawau yang sedang mengalami banjir yang sangat dahsyat. Semoga kamu baik-baik semua. Okey, jadi seperti yang kita tahu, Tawau pada ketika ini tengah dilanda banjir. Jadi sama-sama kita doakan agar semuanya selamat dan semua mangsa-mangsa yang terlibat dipermudahkan segala urusan mereka. Amin. Dan kata Suzy juga minta untuk dimainkan lagu daripada Celine Dion, I Love You. Baiklah, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan lagu tersebut. Seterusnya kita ada Ria, penonton setia di live TikTok kita, yang mana ucapannya, hargai setiap detik lagi-lagi bersama orang yang tersayang. Peluang tak datang dua kali, begitu juga dengan kenangan kita bersama. Boy, aha, menjiwang ya petang ni. Okay, dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Anwar Zain, Sedetik Lebih. Okay, tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Suzy dan juga Ria, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Ariel. Ini dia, Bila Terasa Rindu.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak,
1: takkan ada roadblock kot.
2: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Pora.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Anda sedang mendengarkan

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir, anda baiklah kembali lagi bertemankan dengan suara saya dalam menu muzik untuk petang ini. Itu dia tadi lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Okay? Baiklah, seterusnya kita ada pesanan ataupun ucapan daripada Kak Azira yang mana katanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Hargailah setiap momen yang pernah kita ciptakan. Dan jangan ada benci antara kita. Boy, galau sungguh petang ini kan. Okay, dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu Jangan Ada Benci daripada Chelsea. Okay, jadi insyaAllah lepas ni kita akan mainkan lagu tu. Seterusnya kita ada pesanan daripada Muhammad Fixri yang berasal daripada Kota Marudu, Sabah, yang mana katanya kepada DJ Alif, okay, tolong ucapkan kepada yang sedang memandu kereta tu, tolonglah hati-hati. Boy, caring si Muhammad Fixri ni sama apa ni, pemandu-pemandu kita kan. Jadi kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan cermat dan perlahan, patuhi peraturan jalan raya. Okay. Dan katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Cakrahan, Kekasih Bayangan. InsyaAllah selepas ini kita akan putarkan. Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Kak Azira dan juga Fixri, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Bang Halim yang berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Wings, Sayap Ilusi. Dengan ucapannya, semoga Alif cepat dapat jodoh. Baiklah, terima kasih banyak diucapkan atas ucapannya tu. Okey, baiklah, apa kata kita lainkan dulu lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Ini dia Sayap Ilusi.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia mini muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Labuan FM dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Siti Sohaila, kita ada Kak Hazelnut, kita ada Mama Wawa, kita ada Alice, kita ada Haira, dan juga kita ada Disabri, kita ada Ain, kita ada Zaliha, kita ada Eddie, kita ada Rahma, kita ada Kadiruna. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus setia menyokong live TikTok Labuan FM. Okay? Dan tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Harapnya setiap lagu yang kita dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda, kan? Okey. Dan kepada anda yang masih setia bersama kami, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Okey. Tapi sebelum kita akhiri ruangan mini muzik kita pada petang ini, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Siti Sohaila. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Jacqueline Victor. Ini dia, Ikut Rentakku. Jika

0: Eh, Zahari. Oh, Zahari.
1: Apa dia?
0: Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
1: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
0: Eh, Zahari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
1: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
0: Eh, Zahari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain itu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Eh, dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
1: Yalah, aku bersiap jap.
0: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
1: Baiklah, Syafiq.
0: Mana tahu tu jumpa jodoh kat sana.
1: Hei, ke situ pula.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Hai, saya Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfai.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
2: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
6: Labuan FM.
10: Pilihan kami.
11: Pilihan Jazzy.
12: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terbalik dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, masalah ada berlarutan lama dah. Kesian kan, contoh warga emas lah, orang hitam mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, lepas tu ke sungai, sungai pun pampak lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Nol semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan Woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

membuat baju ini dari mama saya lah. Mama saya ini kan memakai baju, tapi saya tidak pandai. Kuruk saya keretas saja. Aku ini kan memakai baju kebaya. Aku ini tidak pandai jahit. Itulah anu, aku punya cigo atau keretas newspaper. Yang paling ramai orang menampah baju kadayan. Nomor dua baju kadazan.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu Ya Sudahlah yang penuh menggambit kenangan waktu kita kecil-kecil dahulu kan. Okey, baiklah, kita beralih pula ke arena seni bela diri dunia. Okey, yang mana setiap kejayaan besar pasti bermula dengan langkah yang kecil. Tiada juara yang lahir tanpa latihan, tiada kemenangan yang hadir tanpa pengorbanan, dan tiada impian yang menjadi nyata tanpa usaha yang berterusan. Okey, yang mana baru-baru ini Malaysia telah melakar satu lagi sejarah yang membanggakan apabila Alif Rakib muncul sebagai rakyat Malaysia yang pertama yang telah menjuarai gelaran Dunia One Championship. Yang mana atlet yang berusia 22 tahun itu telah mencipta kejayaan bersejarah selepas menewaskan legenda Muay Thai Thailand iaitu Sam A Guy Yang Hadou menerusi kemenangan knockout ataupun KO pada pusingan kelima dalam perebutan kejuaraan dunia interim Muay Thai strawweight di Stadium Bangkok. Okay. Jadi kemenangan ini dia bukan sahaja menghadiahkan Alif Rakib tali pinggang kejuaraan dunia, tetapi malah juga mendapat bonus kemenangan berjumlah $50,000 Amerika Syarikat. Yang mana sekaligus mengharumkan nama Malaysia di pentas sukan antarabangsa. Ya. Dan kejayaan itu juga turut mendapat ucapan tahniah daripada Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menyifatkan pencapaian Alif sebagai satu kebanggaan negara serta bukti bahawa anak muda Malaysia mempunyai keberanian, disiplin dan semangat juang untuk bersaing di peringkat dunia. Jadi daripada kisah Alif Rakib ini telah membuktikan bahawa usia muda bukanlah penghalang untuk mencipta sejarah. Dengan latihan yang konsisten, disiplin yang tinggi dan keyakinan terhadap kemampuan diri, anak muda juga mampu berdiri sama tinggi dengan jagoh-jagoh dunia. Jadi apa-apa pun, kita ucapkan tahniah kepada Alif Rakib atas pencapaian yang cukup membanggakan ini. Dan kita harapkan semoga kejayaan beliau ini dapatlah menjadi inspirasi kepada lebih ramai lagi anak muda untuk terus berusaha, tidak mudah berputus asa dan berani untuk mengejar impian. Kerana apabila bakat digandingkan dengan kerja keras dan kesungguhan, tiada yang mustahil untuk dicapai. Okey, baiklah. Itu dia serba sedikit info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini kita akan untuk di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Na rede.

Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey? Dan kita ucapkan terima kasih buat anda yang masih setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja ataupun yang sedang berehat di isi rumah, terima kasih banyak juga kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman pengubat sunyi anda. Baiklah. Jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah, kini kita telah melangkah masuk dalam ruangan Nurani dan saatnya irama serta lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah masuk ke waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 25 Julai 2026, dan waktunya adalah pukul 6.38 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Jangan Jemu Untuk Bertaubat Meskipun Melakukan Dosa Berkali-kali, dan diikuti pula dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk Mengapa Solat Terasa Berat, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Wadzakir, fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Ilham Nurani.

0: Muntiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan jemu untuk bertaubat sekalipun melakukan dosa berkali-kali. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang daripada kami telah melakukan dosa." Lalu Rasulullah bersabda, "Maka akan ditulis dosa tersebut ke atas dirinya." Kemudian lelaki itu berkata, "Dia telah memohon ampun dengan beristighfar dan bertaubat." Lalu baginda Nabi menjelaskan, "Dia telah diampunkan dan diterima taubatnya. Dan Allah tidak pernah jemu menerima taubat sehinggalah kamu jemu daripada Allah." Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Melalui hadis ini, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahawa manusia itu akan sentiasa melakukan kesalahan dan dosa. Namun janganlah mereka berputus asa dari memohon ampun kepada Allah, kerana Allah tidak pernah jemu menerima taubat dan permohonan keampunan daripada hamba-Nya. Tidak seharusnya setiap insan itu berputus asa dari rahmat Allah, kerana Allah akan sentiasa menerima taubat mereka. Dan ketahuilah bahawa syaitan akan sentiasa membisikkan kekecewaan dalam hati manusia sehingga jiwa manusia menjadi lemah dan kecewa dari rahmat Allah. Saat itu, mereka akan berhenti dari memohon keampunan, dan ketika itu tercapailah cita-cita syaitan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Atas dasar itu, mereka yang sentiasa beristighfar dan bertaubat ini dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Perhatikan juga bagaimana para nabi itu terkenal dengan sikap suka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Bermula dengan Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang suka memohon ampun kepada Allah. Sikap ini sangat disukai oleh Allah sehingga dalam surah Sad ayat 44, Allah menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai sebaik-baik hamba kerana sikap baginda yang suka bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, mengapa solat terasa berat kepada sebahagian manusia? Jawapannya, solat bukan sekadar pergerakan jasad, tetapi ibadah yang mengikat hati, nafsu dan juga ketaatan. Maka tidak semua jiwa merasainya ringan. Bahkan Allah sendiri menyatakan bahawa solat itu adalah berat, kecuali kepada golongan tertentu. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Baqarah menerusi ayat yang ke-45, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sidang pendengar sekalian, ayat ini bukan celaan kosong, tetapi pendedahan hakikat jiwa manusia. Solat berat kerana ia ibadah yang nafsu tidak suka. Nafsu secara fitrahnya cenderung kepada kesenangan, kelazatan dan kebebasan, manakala solat menuntut tunduk, disiplin waktu dan penangguhan terhadap kehendak diri. Ibnu Qayyim menyatakan sesungguhnya nafsu diciptakan untuk cenderung kepada kerehatan, sedangkan ibadah datang untuk menundukkannya, maka akan berlaku pertentangan antara keduanya. Solat memutus aliran nafsu ketika sedang lena, ketika sibuk dan ketika seronok dengan dunia. Sebab itu jiwa yang dikuasai nafsu akan mencari alasan, bukan mencari jalan. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, sifat malas ialah ciri munafik dalam solat. Antara sebab utama solat terasa berat ialah malas, dan sifat ini disebut dalam Quran sebagai satu ciri kemunafikan. Malas dalam solat bukan sekadar kelemahan fizikal, tetapi penyakit hati, iaitu hati yang tidak melihat solat sebagai keperluan roh. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, demi Allah, tidak berat solat itu kecuali kerana kecilnya iman di dalam hati. Sidang pendengar sekalian, ramai manusia menilai solat di sudut hasil dunia, bukan ganjaran akhirat. Apabila dunia mendesak kerana kerja, kerana bisnes, mesyuarat ataupun hiburan, maka solat dianggap sebagai boleh ditangguh ataupun diganti. Seterusnya, tipu daya syaitan, iaitu menangguh, meremeh dan memutarkan fakta. Syaitan tidak selalu menyuruh meninggalkan solat secara terang-terangan, tetapi menggunakan tipu daya yang halus. Solat sebenarnya merupakan latihan awal jiwa, bukan ibadah di hujung usia. Sidang pendengar sekalian, berusahalah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan solat ini sebagai satu keutamaan dalam hidup kita. Solat tidak pernah berubah. Yang berubah ialah iman, keutamaan hidup dan kekuatan melawan nafsu dan juga syaitan. Percayalah bahawa solat terasa berat bukan kerana Allah menyusahkannya, tapi kerana jiwa belum benar-benar tunduk dan kenal tujuan hidupnya. Justru, rawatlah solat dengan ilmu, mujahadah, kesedaran akhirat dan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan solat penyejuk mata, bukan beban jiwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadirkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Kita ucapkan terima kasih banyak juga kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hingga sampai ke destinasi. Okay? Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih buat sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Sini, kita ada Syahira, kita ada Baby, kita ada Nisa, kita ada Julie, kita ada 2A, kita ada Kenu, dan kita ada May. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Lawan FM pada ketika ini. Okay? Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia bakal kembali menganjurkan perlumbaan Formula 1. Kemungkinan tersebut akan diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Kuala Lumpur kembali menganjurkan perlumbaan tersebut bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Portal khusus sukan permotoran TheRace.com melaporkan Malaysia berpeluang kembali tersenarai dalam kalender F1 pada notis singkat tahun ini sekiranya perlumbaan berkenaan terus diganggu konflik di Asia Barat. Seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi wanita melebihi lelaki iaitu 50.23%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, manakala 5,455 lagi adalah anggota polis. Statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan berusia 30 hingga 39 tahun merekodkan jumlah paling ramai iaitu 194,014 orang. PRN Negeri 9 ke-16 akan diadakan 1 Ogos ini bagi memilih 36 ahli Dewan Undangan Negeri. Undi awal berlangsung pada 28 Julai melibatkan anggota tentera, pasangan dan anggota polis. Lebih 20,000 penduduk di selatan China terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Susulan taufan Noul dikesan semakin menghampiri, membawa ancaman hujan lebat dan angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan mendedahkan, taufan itu dijangka melanda kawasan pantai merangkumi Hong Kong hingga ke wilayah Guangdong bermula petang ini hingga esok. Sebahagian perkhidmatan kereta api di Guangdong turut digantung susulan bencana tersebut. Penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan berterusan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Exco Belia dan Sukan Perlis Wan Zikri Aftar Ishak berkata, kejohanan tersebut bukan sahaja menjadi platform untuk menentukan pemain terbaik, malah menghimpunkan atlet dan delegasi dari pelbagai negara bagi mengukuhkan persahabatan, memupuk persefahaman serta membina hubungan antarabangsa yang berkekalan menerusi sukan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

Pembinaan, perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak.

0: Islam, Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan

0: Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udzu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udzu birabbinnas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 224. A'u

Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia, supaya mereka mendapat mengambil pelajaran daripadanya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Nisa'ukum harthul

Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya, yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman.

0: Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah kepada anda yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.30 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Baik, sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ketika ini, antaranya datang dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, selamat petang, selamat malam, selamat berhujung minggu dan juga selamat menjalankan tugas, semoga dipermudahkan urusan malam ini. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Okey, ada juga James Pangiran, selain itu juga sahabat kita Princess Sue juga turut menghantar ucapannya, katanya jom layan Nasional hujung minggu 6.12 bersama DJ Izzy, ada pelbagai lagu serta info yang terbaik. Terima kasih Princess Sue. Ada juga Noxie Moses. Selain daripada itu, ada juga sahabat-sahabat Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan salam hujung minggu ceria, cemerlang, mesra buat semua yang setia di siaran terbaik ini. Jangan lupa siarkan lagu 2.0 saya, InsyaAllah. InsyaAllah ada menghantarkan lagu ya. InsyaAllah malam ni kita akan putarkan. Dan juga kepada Ramli Lee juga, semoga ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Nasional FM. Terus layan pasti lagu yang terbaik. Ada juga Ramlah Din, katanya selamat bersiaran Nasional malam, semua lagu best terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Sunflowers juga, katanya selamat bertugas, Nasional FM sentiasa di hati. Yang selain daripada itu, Marsa Salih, pendengar setia kita lah, katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar dipermudahkan hingga penghujung siaran, sentiasa di hati bersama sahabat dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Osman, CMS Fred dari Kuching Sarawak juga turut dengar ketika ini. Ada Lin Roslinda dan juga Siti Salwa dari Kedah hadir buat anaknya, kata ni, ini ucapan lah ya, buat anak saya Nabilah Isni Laila dan suami Syahrul Nizam di luar sana, berhati-hati di jalan raya, semoga sampai ke destinasi yang nak dituju. Terima kasih juga DJ Izzy, semoga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Baik-baik, insyaAllah. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan ini. Anda boleh terus hantarkan ucapan, insyaAllah ada kesempatan saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang menantikan segmen Pilihan Bersama 2.0, insyaAllah malam ini bermula pukul 9 malam, insyaAllah kita akan mulakan segmen anda, segmen Pilihan Bersama 2.0, yang mana dah pun hantarkan ucapan, pilihan-pilihan lagu anda. InsyaAllah saya dah pun susun dan kita akan mulakan sebentar saja lagi. Namun sebelum itu, kita nak teruskan dengan ini dia lagu dari Eliana dengan Ironi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
3: Baik, kembali semula bersama ke Easy pada ketika ini 8.6 minit malam. Anda boleh terus ikuti kami National FM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Di mana saja anda berada, anda boleh terus dengarkan kami sama ada melalui frekuensi 88.5 di sekitar Kuala Lumpur ataupun di 95.3 sekiranya anda berada di Lembah Kelang. Untuk frekuensi-frekuensi berikutnya, anda boleh terus ikuti laman Facebook kami dan juga anda boleh turut ikuti perkembangan radio-radio RTM di aplikasi RTM Klik. Dan selain daripada itu, anda juga boleh ikuti perkembangan-perkembangan semasa melalui portal berita RTM. Dan ini saya kongsikan juga kepada anda berita yang saya petik daripada portal berita RTM, iaitu Jabatan Tenaga Manusia JTM menyasarkan 50% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai pelbagai bidang pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Pengarah JTM, Dato' Ros Piagos Taha berkata, sasaran itu bertepatan dengan usaha kerajaan memperkukuh pembangunan modal insan berkemahiran tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang semakin berkembang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan Karnival TVET ADDEC Kampus Labuan 2026. Dan selain daripada itu juga, program dokumen pendaftaran pelarian DPP akan dimulakan melibatkan penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Dan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata program itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan juga latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Dan pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian ataupun UNHCR. Dan menurutnya pada masa ini tidak mempunyai pendataan sendiri kerana ia dilaksanakan oleh UNHCR. Jadi hanya melibatkan anggaran jumlah sama ada 190,000 atau 200,000 orang. Namun jika dilaksanakan pendataan sendiri, ianya bakal mempunyai maklumat lengkap termasuk nama, alamat, umur, jantina dan juga kemahiran mereka. Malah data biometrik seperti pengecaman wajah dan imbasan iris juga akan direkodkan. Okey, sedikit berita sukan. Ini berkaitan dengan penjaga gol Cape Verde, Vozinha, sertai Colo-Colo selepas cemerlang di Piala Dunia. Dan beliau yang mempamerkan aksi cemerlang kempen Piala Dunia telah mencapai persetujuan untuk menyertai kelab Chile Colo-Colo menurut presiden kelab itu Aníbal Mosa pada Jumaat. Dan penjaga gol berusia 40 tahun yang berstatus ejen bebas itu akan berlepas ke Chile bagi menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago, kata Mosa kepada pemberita sebelum perlawanan Liga Colo-Colo menentang Deportes Limache. Dan Mosa berkata persembahan Vozinha di Piala Dunia membuktikan bahawa beliau bahawa penjaga gol itu layak mendapat perpindahan tersebut, sambil mengakui bahawa pengambilan pemain berkenaan turut mempunyai nilai komersial untuk kelab Chile itu. Dan meskipun perjanjian itu masih belum dimuktamadkan, Colo-Colo memberi bayangan bahawa mengenai perpindahan tersebut di media sosial dengan buat naik gambar yang kelihatan menunjukkan gaya rambut kerinting ikonik penjaga gol veteran itu. Dan Vozinha yang mempunyai kelab Division 2 Portugal Chaves sebelum Piala Dunia dipilih ke dalam pasukan impian Piala Dunia peminat pilihan FIFA selepas membantu pasukannya Cape Verde mengikat Spanyol dengan keputusan seri tanpa jaringan serta memaksa naib juara Argentina bermain hingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Itu sedikit perkongsian yang saya petik dari portal berita RTM. Untuk berita selanjutnya, kita akan ikuti utama dari pusat berita RTM jam 9 malam nanti.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: 89.1.
1: Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy masih lagi temankan anda ketika ini di mana juga anda berada. Hari ini hari Sabtu 25 Julai 2026. Mungkin ramai yang mengambil peluang cuti hujung minggu ini untuk sama ada untuk beriadah ataupun ke lokasi-lokasi percutian di tanah air ataupun di mana sahaja. Sambil itu, kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan saya nak kongsikan juga sedikit ini antara keadaan aliran trafik ketika ini, itu status trafik di Lebuh Raya Bertol di seluruh Semenanjung Malaysia. Dan secara keseluruhannya, trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi berikut, antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan, di E1 ke arah utara dari Perai ke Seberang Jaya, dari Pematang Pau ke Sungai 2, dan di Lebuh Raya Utara Selatan juga di E2 ke arah utara dari Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar ke arah selatan, dari Setia Tropika ke Dato' On, dan di Tambak Johor di kedua-dua arah ke Woodlands dan juga Johor Bahru, di Lebuh Raya hubungan kedua Malaysia Singapura di link kedua ke arah utara kilometer 1.6 ke kompleksi IQ Sultan Abu Bakar, dan juga ke arah selatan kilometer 1.3 ke Tuas, juga di Lebuh Raya Damansara Puchong di LDP E11 ke arah utara dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Kelana Jaya ke Damansara Utama, ke arah selatan dari Pencala ke TTDI, dan juga di Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya Max di E20 ke arah utara dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE E26 ke arah timur sedang, dan juga persiaran utara ke Uniten di Jambatan Pulau Pinang di E36 ke arah timur dari Pulau ke Perai. Jadi rancang perjalanan anda dengan teliti, pastikan kenderaan anda juga dan juga diri anda juga berada dalam keadaan baik, dan juga semak baki kad tasyenggo, smartag juga RFID, dan pastikan tangki minyak kenderaan anda diisi, patuhi had laju yang ditetapkan, dan awasi juga sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Jadi patuhi peraturan Lebuh Raya. Okey, itu antara sedikit perkongsian mengenai aliran trafik ketika ini secara keseluruhannya. Banyak lokasi-lokasi yang aliran trafiknya bergerak perlahan. Jadi teruskan berhati-hati ketika memandu. Sambil itu boleh dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: ناسيونال اف ام سنتياسي ديهادي
1: نداء الإسلام دكتور طه عمر بركونسي ألمو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihan bersama.
3: Baik, kembali semula bersama Izzy. Saya temankan anda ketika ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan seperti mana yang saya janjikan tepat waktu ini, kita akan ikuti segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan kepada anda yang telah pun menghantarkan pilihan-pilihan lagu anda, telah pun saya susun. Saya kebiasaannya saya menyusun ikut keutamaan lah. Siapa yang hantar dulu, insyaAllah lagunya akan ke udara. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, kalau boleh saya bacakanlah ucapan-ucapan ini. Yang pertamanya datang dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Semoga ucapannya, semoga DJ Izzy sihat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Ada juga Ila Enrico, katanya selala sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir berteman dari Iceland. Selamat pagi pendengar dikasihi. Selamat pagi, selamat malam. Semoga hari ini diberkati. Layan je lagu dan info terbaik. Ada juga dari Muhammad Muhaimin, katanya selamat bertugas di Nasional FM hujung minggu. Terima kasih. Ada Agustina Agun juga dari Kuching, Sarawak. Dan selain dari itu, ada budak lawa yang mistik, katanya good evening in happy and happy working and live broadcasting DJ India. Thank you, welcome. Okay. Dan juga ada Muhammad Azhar Arun juga. Assalamualaikum announcer Izzy. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional hujung minggu. Semoga terus memutarkan lagu-lagu terbaik dalam segmen Pilihan Sama 2.0. InsyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik untuk anda hari ini. Dan selain daripada itu, ada juga sahabat-sahabat Masyah Rasul, Solehadin juga ada, katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Khatijah Muhammad Amin, usahawan ketupat kita ni dari Terengganu, katanya lama tak dengar celoteh. Selamat malam, salam kepada sahabat semua dari Bumi Kemasik, Kemaman, Terengganu. Ada juga Ford Ranger Boniface Joe dengan ucapan semoga rakan-rakan selamat malam, selamat malam hujung minggu. Dan yang terakhir ada lagi Elviana Rosila dia, selamat malam, hadir dari Saratok di Sarawak. Selamat bertugas, layan terus Nasional FM hujung minggu, sentiasa di hati. Anda adalah pilihan terbaik menyegarkan alunan simponi dalam Pilihan Bersama 2.0 kali ini. Okey, saya nak mulakan segmen Pilihan Bersama 2.0 kita hari ini dengan tiga lagu permintaan. Yang pertama, yang pertama ini datangnya dari Tantani dan juga Mas Mira, nak dengarkan lagu Masih Ada Rindu dari kumpulan Unwanted. Dan yang keduanya, pilihan ini datangnya dari Muhammad Azhar Arun, nak dengarkan lagu Born to Make You Happy dari Britney Spears. Dan yang ketiga, ini pilihan dari sahabat pendengar kita yang setia, iaitu Princess Sue, nak dengarkan lagu Safura Rinduku Semakin Kuat. Princess ada ucapan, katanya di sini salam hujung minggu dan selamat malam juga pada DJ yang bertugas. Terima kasih atas ucapan dan juga komen-komen yang anda utarakan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa dan tiada. Ayuh kita teruskan mendengar Pilihan Bersama 2.0. Ini dia Masih Ada Rindu, The Unwanted, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Baik, itu dia tadi berakhirnya lagu Dendangan dari Safura. Rindu semakin kuat permintaan dari Princess Su. Tiga permintaan telah pun saya tunaikan. Yang pertama tadi datangnya dari Tantari dan juga Mas Mira. Seterusnya permintaan dari Muhammad Azhar Arun. Dan yang terakhir tadi daripada Princess Su. Semoga anda bertiga terhibur dengan permintaan anda pada malam ini yang telah pun saya tunaikan. Okey, kita nak pergi kepada tiga lagi permintaan yang seterusnya. Ini datangnya dari Sadin Sadin Sadin, nak dengarkan lagu dari Ziana Zain, Putus Terpaksa. Seterusnya permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, nak dengarkan lagu ini, lagu lama ini sebenarnya, lagu dari Razis Ismail, Wahai Kekasih. Dan Khatijah Muhammad Amin ada permintaan nak ditujukan kepada sahabatnya, buat saingku Zaitun Awang Othman di Kampung Banggol Binjai Tepoh. Masih ingat lagi tak memori kita, katanya, untuk semua di mana pun kalian berada, dariku di bumi kemasik kemaman ganu kita je. Okey, itu dia kata ucapan daripada Khatijah Muhammad Amin. Dan yang ketiga ini datangnya dari Lin Roslinda. Lin Roslinda juga nak dengarkan lagu dari Azura, tajuknya Demam Cinta. Katanya untuk semua hiburan pendengar Setia Nasional FM, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Okey, kita terus dengarkan, ini dia lagu dari Ziana Zain, Putus Terpaksa.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. 9.50 minit malam ketika ini. Itu dia tadi lagu yang baru saja anda perdengarkan, ialah lagu dari Azura, Demam Cinta. Pilihan dari Lin Roslinda. Dan terdahulu dua lagi pilihan telah pun saya tunaikan, iaitu pilihan dari Sadin. Nak dengarkan lagu tadi, Putus Terpaksa dari Ziana Zain dan juga Khatijah Muhammad Amin, lagu dari Razif Ismail, Wahai Kekasih. Semoga anda terus ceria apabila lagu-lagu anda telah pun saya putarkan untuk Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Okey, saya nak teruskan lagi. Ini dia dua lagi lagu yang akan saya utarakan untuk anda dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Ini dia lagu pilihan dari Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Seribu Bintang, dan juga lagu dari Emily Lina, Rindu Lagi. Ini permintaan dari Nordiana Nordin. Marsha Saleh katanya ada ucapan, lagu ini ditujukan untuk keluarga dan juga sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga tugas lancar dipermudahkan. Dan buat DJ yang bertugas, terima kasih Nasional FM. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan pilihan-pilihan lagu untuk kami putarkan pada malam ini. Okey, kita terus saja dengar lagu ini dahulu. Lagu dari Ellie Katz, Seribu Bintang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati, kembali bersama saya Izzy, teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti dan 10.03 minit malam waktu pada ketika ini. Dan kita masih lagi bersiaran di dalam segmen pilihan bersama 2.0. Mungkin bagi anda yang belum pernah membuat permintaan ke segmen pilihan bersama 2.0 ini, anda boleh hantarkan dua lagu pilihan anda di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Di situ setiap hari kami akan letakkan satu poster pilihan bersama. Anda boleh letakkan dua pilihan lagu anda, nama dan juga ucapan jika ada, dan insyaAllah DJ yang akan bertugas akan membuat pilihan bersama. Satu lagu akan diputarkan pada waktu pilihan bersama 2.0 bermula jam 9 malam setiap hari. Jadi kalau kata hari ini lagu anda tak dapat diputarkan, anda boleh terus menghantar kerana tidak ada syarat ataupun apa-apa limitasi untuk hantar menghantar lagu. Anda boleh saja hantarkan setiap hari sehinggalah lagu-lagu anda nanti akan diputarkan. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga beberapa info-info terkini yang saya petik daripada portal berita RTM, dan ini berkenaan dengan dakwa salah urus peperiksaan Menteri Pendidikan India letak jawatan. Dan Menteri Pendidikan India Damendra Pradhan meletakkan jawatan pada Sabtu selepas proses protes besar yang diterajui golongan muda mendesak beliau berundur berikutan dakwaan salah urus peperiksaan yang dianggap boleh memberi kesan besar terhadap masa depan pelajar. Dan katanya gerakan Cockroach Janta Parti CJP yang digerakkan melalui media sosial mengetahui proses pelajar susulan kebocoran kertas peperiksaan dan menuntut pembaharuan menyeluruh dalam sistem pendidikan negara itu. Dan demonstrasi telah di lokasi protes Janta Mantra di tengah New Delhi semakin meningkat sepanjang minggu ini dan mula merebak ke beberapa kawasan di India. Dan kerajaan India mengadakan rundingan dengan pemimpin CJP pada Isnin dan Jumaat, namun buntu apabila gerakan yang diterajui golongan muda itu tetap berpegang dengan tuntutan mereka menjelang satu lagi rundingan yang dicadangkan pada Sabtu. Dan gerakan itu kemudiannya berkembang dengan membawa isu lebih luas termasuklah pengangguran peluang pekerjaan untuk golongan muda serta kritikan terhadap gaya pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang didakwa semakin auto tarian. Dan protes tersebut menjadi antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Modi yang berhaluan nasionalis Hindu sejak beliau dipilih semula pada 2024. Dan ini untuk anda yang berada di Terengganu, 3 ekor anak harimau begal putih tarikan terbaru Zoo Kemaman. Dipamerkan harimau begal putih berusia 4 bulan mula dipamerkan kepada orang ramai hari ini yang menjadi tarikan terbaru di Zoo Kemaman Bukit Takal di sini. Dan ketiga-tiga anak harimau jantan itu yang masing-masing bernama Rory, Bima dan DB merupakan hasil pembiakan pasangan harimau begal putih Leila Andika dan Luna Seroja sejak setahun lalu. Pasangan harimau itu yang kini berusia 2 tahun berasal dari Cape Town, Afrika Selatan sebelum dibawa ke Zoo Kemaman pada 2024. Dan orang ramai anak-anak harimau berkenaan membesar dengan baik semasa bersama induknya sebelum bersedia dipertontonkan kepada orang ramai yang akan menjadi tarikan baru kepada pengunjung. Dan pengarah Zoo Kemaman Wan Muzamir Wan Alif berkata zoo berkenaan mula dibuka kepada orang ramai sejak 2009 kini menempatkan kira-kira 380 ekor haiwan daripada pelbagai spesies. Itu kisahnya mengenai harimau bengal putih di Kemaman Terengganu. Dan kita nak teruskan kembali ya pilihan bersama kita 2.0 malam ini. Pilihan seterusnya ini datang dari Marsa Saleh, itu pendengar setia kita lah, dengan lagunya Seribu Bintang dari lagu dari maaf, permintaan dari Nasri Nasir. Permintaan masa talih tadi 1000 bintang eliket telah pun saya tunaikan bersama dengan permintaan dari Nordiana Nordin dengan lagu Emelina Rindu Lagi. Dan kita nak dengarkan permintaan seterusnya ini dari Nasri Nasir, nak pendengarkan lagu dari Fabians untuk Mu Sayang, dan juga permintaan dari Wahi Abrah, Miss Wahi dengan lagu Kerinduan, nyanyian dari Datuk Sheila Majid. Okey, terus saja kita pendengarkan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu tadi lagu dari Datuk Sheila Majid, Kerinduan. Permintaan dari Wahi Abrah, Miss Wani. Semoga terhibur dengan lagu permintaan anda dan semoga terlepas jugalah kerinduan anda pada seseorang. Dan sebelum itu juga, permintaan yang telah pun saya tunaikan iaitu dari Nasri Nasir, lagu dari kumpulan Fabians, Untukmu Sayang. Banyak pilihan lagu-lagu pada malam ini, semuanya untuk orang-orang yang tersayang. Okeylah, kita nak dengarkan lagi 3 lagu permintaan yang seterusnya. Permintaan ini pun mungkin pilihan lagunya ada kena-mengena juga dengan sayang dan juga cinta dan juga sebagainya. Permintaan dari Hida Mulyani Ali Ida, nak dengarkan lagu daripada Black, Takkan Terpisah. Dan seterusnya, permintaan dari Nur Isa dengan lagu dari UK, Sembila Diri Disayangi. Dan juga lagu permintaan dari Noraini nak dengarkan lagu dari Slam, Kita Terpaksa Bermusuhan. Yang ni mungkin ceritanya lain sikit lah bila minta lagu daripada Slam ini. Okey, jadi kepada anda, teruskan bersama dengan kami, dengarkan lagu-lagu. Mungkin ada yang ketika ini sedang memandu sambil dengarkan Pilihan Bersama 2.0, tiba-tiba ada terfikir nak buat permintaan lagu, boleh, tak ada masalah. Seperti mana yang telah pun saya maklumkan tadi, anda boleh buat terus permintaan lagu di Facebook rasmi Nasional FM, Sentiasa Di Hati. Ayuh, terus kita dengar lagu ini dari Black, Takkan Terpisah.

Okay, jadi persembahan dari Slam, kita terpaksa bermusuhan. Ada kalanya kita memanglah berbeza pendapat, tersalah faham ataupun terluka dengan kata-kata dan perbuatan orang lain. Namun, jangan sentiasa biarkan ego dan dendam menguasai hati. Kalau masih ada ruang untuk bermaafan, maafkanlah. Jika ada kesalah faham, bicarakanlah dengan baik. Kerana hidup kita ini semestinya akan lebih tenang apabila kita memilih untuk berdamai. Ingat, hidup jangan bermusuhan kerana kita tidak pernah tahu siapa yang akan kita rindu suatu hari nanti. Itu dia tadi permintaan lagu dari Noraini, telah pun saya tunaikan. Dan sebelum itu juga dari Nur Isa, Bila Diri, disaingi nyanyian daripada UKIS dan juga takkan terpisah daripada Black, permintaan dari Hida Mulyani Ali Ida. Okey, tiga lagi permintaan datangnya dari Siti Salwa, ingin dengarkan lagu Aku Punya Perasaan dari Shakila. Dan seterusnya lagu nyanyian kumpulan Okid dengan Kilaf, ini permintaan dari Hasna Hasrani. Dan juga lagu Aduh Usahlah Berubah, nyanyian dari Samudra, permintaan dari Najib Muhammad. Semoga Siti Salwa, Hasna Hasrani dan juga Najib Muhammad gembira malam ini apabila permintaan mereka saya tunaikan. Baik, kita terus saja pendengarkan lagu ini dahulu, lagu dari Shakila, Aku Punya Perasaan.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10.48 minit malam ketika ini, anda masih lagi bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Saya Izzy temankan anda, InsyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk pilihan yang seterusnya ini, saya nak tunaikan dua lagi permintaan, iaitu lagu permintaan Muhammad Hishamuddin. Nak dengarkan lagu ini, lagu yang sangat-sangat menyentuh emosi dan juga nostalgia, lagu dendangan dari Daddy Dores dan juga Ella, Mendung Tak Bererti Hujan. Dan permintaan seterusnya, permintaan dari Wan, nak dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara, nyanyian dari kumpulan Jito. Ayuh, terus saja kita dengarkan lagu ini dahulu, Mendung Tak Bererti Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Pameran Perdagangan Halal Antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Japerun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Kokrus Janta Parti menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa, berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Itu dia tadi lagu dendangan dari Ashira dan juga Eddie Hamid, Buat Insan Yang Tersayang. Lagu ini sebenarnya adalah pilihan daripada Adira Borhan dari Sarawak dan juga membawa kita ke pukul 11.22 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam segmen Pilihan Bersama 2.0 dan berbaki lebih kurang dalam 45 minit saja lagi. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan sekali lagi terima kasihlah kepada rakan-rakan saya yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, kalau boleh saya bacakan lagi dari Nur Azila.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11.39 minit malam ketika ini. Tadi anda telah pun diperdengarkan lagu dari Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis. Yalah, kadang-kadang kita menangis ni bukan sebab kita lemah, tapi kerana kita terlalu lama memendam rasa. Dan jangan terus menangis, percayalah, setiap kesedihan pasti ada penghujungnya dan setiap luka akan sembuh dengan masa. Jadi bangkitlah perlahan-lahan dan teruskan melangkah. Jadi kalau untuk anda yang ketika ini sedang melalui saat-saat yang sangat sukar, jangan terus menangis. Okey, itu dia tiga permintaan tadi. Permintaan yang pertama dari budak lawa yang mistik, telah pun saya perdengarkan lagu dari Hazama, Relakan Jiwa, dan seterusnya lagu Sehidup Semati nyanyian Julia Banos dan juga Indigo tadi adalah permintaan daripada Nenek Ani. Dan yang terakhir, Biarkan Aku Menangis tadi, lagu permintaan dari Biah. Biah, harapnya semua gembiralah malam ini apabila permintaan telah pun ditunaikan. Dan yang dua lagi permintaan, tadi saya ada sebutkan lagunya, ia dah Layu di Hujung Mekar, nyanyian dari Rio, permintaan daripada Madu Kemenyan, dan juga lagu Prosaik, ini lagu tajuknya Takkan Hilang, dengan permintaan dari Muhammad Atmir. Jadi terus saja kita perdengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi dua lagu permintaan daripada Madu Kemenyan, Layu di Ujung Mekan, nyanyian Rio, dan juga lagu permintaan dari Muhammad Admiral, Takkan Hilang dari Prosaik. Jadi semoga anda berdua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya tunaikan untuk permintaan pilihan bersama 2.0 malam ini. Jadi sekarang 11.50 minit malam ketika ini, saya nak tunaikan lagi dua permintaan yang terakhir. Permintaan pertama ini lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan pun nama Merindu, permintaan daripada Syamwira. Syamwira ada ucapan, katanya selamat pendengar setia Nasional FM, jom layan. Ini dia lagu Syamwira dari Kedah. Dan satu lagi permintaan yang terakhir saya akan tunaikan adalah permintaan dari Easy Z, nak dengarkan lagu dari My Chemical Romance dengan I Don't Love You. Itu dah saja permintaan yang tempat saya tunaikan untuk pilihan sama 2.0 yang mana tidak sempat untuk saya tunaikan. Anda boleh hantar lagi esok, dan kemungkinan ada pilihan-pilihan lagu anda yang akan ditunaikan dengan syarat hantarlah awal, kerana kita kadang-kadang kita buat pilihan lagu ni adalah mengikut siapa yang hantar dulu. Kita bagi keutamaan pada mereka yang telah pun membuat pilihan lebih awal. Jadi secara tak langsung, sedar tak sedar, dah hampir 6 jam saya bersama dengan anda di udara. 6 jam ini kepada semua pendengar, terima kasih yang tidak tinggal kerana terus setia bersama dengan saya, mengirimkan salam dan juga membuat permintaan lagu sepanjang 6 jam ini. Jadi setiap lagu yang ditunaikan, saya harap dapat menghiburkan hati dan menceriakan hari anda semua. Sesungguhnya tanpa anda, tiada ertilah setiap detik yang dilalui di udara. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Akhir kata, jaga diri, jaga hati, dan teruskanlah bersama dengan kami di mana juga anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam waktu. Salam sayang, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: lambat. Asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinsa untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Rohan tu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda patah hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Rohan tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings? Kita terus layan, terus berhibur. Bazooka Penaka.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Sarala FM, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga. Juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mak Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah Doktor. Okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Eh doktor, dia dah jadi geng BGBH
1: sebenarnya. Oh,
2: dia dah berdapat manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Dan hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia, jadi apa adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjedah imannya, atau dengan cara lain maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat, kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata inna Allah ashtara, Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah
2: dia. Kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.

0: Perjalanan ke syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga Anaf untuk ya, malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, pada masih lagi kita bersama dengan panel kita di talian, yang berusaha Dr. Manawi Bimban Yusof, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung pembahasan kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah lah. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syarga tu ya.
2: Syarga.
1: Oh, sebab tu ada lagu apa nama, bekas surga. Oh, ya. Bekas
2: surga. Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pasal satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ini susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar Al-Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15, matalul bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pepohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak katalah mutakabilin, diberkakan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusyil mar'inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga, dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz, doktor bersama lah ya. Boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.

0: dia dengan rambutnya terurus sikit, mungkin baju masuk dalam keluar kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh, awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
2: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita yalah suka lah tengok buku kan. Okay. 10 sahabat, 10, kita dalam fikiran 10 orang je kan masuk syurga ni.
2: Betul.
1: Macam kecil kan, 10 orang je kan masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni yang bawa kita kenal sahabat sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
2: Betul.
1: Eh, 10 orang je kan masuk syurga ni.
2: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
2: Tapi kalau kesimpulan dia, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah SWT.
0: Kita sendiri pun belum tentu.
2: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu kan. Kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan.
0: Tadi kita tak boleh rasa sedap hati.
2: Sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
2: kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pun, nama syurga. Terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzula ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab, nuzul, ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni, syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah, kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi azaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan mencandanya akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi SAW sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu'alam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Rupanya ada banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya, maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi, doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan, doktor, macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi, masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Di mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemer lapan, sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
3: Gambarannya menarik nama ya sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah, yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah. Kalau dekat neraka ada bidadari ke?
3: Macam mana doktor?
1: Ya. Dia bidadari. Ini persoalan kan.
3: Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah, persoalan selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari, tapi ada orang kata hurul ain bidadari ini berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola itulah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan itulah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
3: perempuan
1: yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرْتَكِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْ kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, bainas kama bainas samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin ni bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit, kata Abu, Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastul firdaus ya ahla, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua, di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan, nyeru ku tadakan, maksudnya gembira sangat. Tapi daripada daripada lubuk hati, aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
3: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Nasional FM dan juga Salam FM, Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusoh selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Doktor. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Doktor, saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Doktor?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan sampai bila buat salah dengan ibu tu sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermana hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi kata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah apa di atas sakit hati kamu itu, di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita konsepnya. Ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah, terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Nah, mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, perti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnya doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti. Ini kita bagi cerita secara umum lagi ni. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahligai yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital dah. Tak payah fikir-fikir kencing mana, darah tinggi dah tak ada dah.
0: Semua tak ada.
2: Doktor pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999. Dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Oleh sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'na insya'a. Siapa umur 50 dah macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun batal balik, menangis orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf eh. Cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahum. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segar eskot, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah
0: Allah dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang arikah, dia panggil arikah. Halal araik, araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kiri kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
0: Jauh sudah.
2: Tak macam tak payah pakai teropong eh. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa, tak pernah putus, tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqiah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah Arab. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya.
1: Ya.
0: Kalau kita
1: speechless.
0: Ah, speechless ah. Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu syurga.
1: Menuju ke pintu syurga dan
2: Nova Ilham. Ini tiket.
1: Kita nak terus masuk ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala
2: wabarakatuh.
1: Itu Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: InsyaAllah Hanaf, depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, oh maksud dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan?
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya. La ilaha illallah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia.
1: Oh kan? Memang cuti sebab ni budi eh.
0: Iyalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Hanaf,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Kan Nasional FM. Sentiasa di hati untuk Nasional Kebur Hantu. Pemulaan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Saram, Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladin, Nur Isa. Assalamualaikum Reza serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Su, Itacho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat ya. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Game Burung Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemburung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hadir juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga. Kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus. Mendi Laga Kirakna untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

Adakah kau setia? Sebab lagu ciptaan daripada Lan Lager menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Stings 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggambil nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah engkau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesatuan lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sama-sama itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang luri kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lina Adam, Putri Haizal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipurahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? In Reza we trust. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran radio televisyen Malaysia, di mana apabila Kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTN terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD, sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

lagi sama-sama dengan saya untuk National Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3:15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM, secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini Yang masih lagi segar mata. Selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni Apa yang dimaksudkan dengan racun tu Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama dia Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda, betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya If I'm not mistaken jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah mengantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengupi, sambil kita mengeteh pagi ini, sambil kita layan National FM. Sahabat juga Reza untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sahabat berkunti, hadir dari Cemong Perak. Mantap orang Perak, hadir, mantap cong. Nizam Pining juga, apa khabar, selamat bertugas. Khabar baik, Alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pining. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamex luncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon, katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang lori kita Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda, semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buruh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua, zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi, tapi sekarang dah currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua akan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikitlah perkongsian eh. Kak Anita cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JB. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada hantar lah. Nak rasa juga kan orang getih kepuk. Oh, pi organu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur non saja kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal bagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: pernah UDA. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Tak tahu, Atan. Dengan lagunya Mahlika Isyadu. Terus menceriakan lagi. Awal bagi kita pada pagi ini, 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Ruang Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta, katanya masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro Saya, Pep Guardiola, Mizi 85, Nura, terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Salih, Salina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, hadir bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izara, Nurfisha Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kupu-kupu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tepi-teping terus. Ijah Chomi yang bagi gift, semoga diberikan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Dia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Rohadu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang.
Terbaik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

11 minit pagi. Buat ini salam tajwid semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan, kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang, malahan ingat Nabi sebut bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni, selesai masalah. Faham ya? Faham. Okey. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak. Aduhai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawab lah. Aku tanya ni. Faham lah.
1: Faham.
0: Setuju tak? Baru. Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Loreh nak terasa. Apa? Sangka buruk tak baby hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir mungkin bukan ni. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tak? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang haram hati ni, sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon mula-mula jadi hero, lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin, tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada tuan-tuan, ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah, dengan lot parking yang khas kan. Jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni, dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Neh. Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Silaplah orang tu. Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu ketua pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu, tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact adalah merupakan nak cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Mileage mana dah cover semua. Contohlah kita pergi khusus seminar, dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48. Berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah. Tak tahulah yang terbaru. Kan? RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diridai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang. Yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi. Dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda tu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah. Semalam dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia, untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Ha. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Wah, wah. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Ha, saya tahulah. Ha, dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu. Tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tak singkapkan imam tu. Jangan, dia kena ramai. Ha, dia, kan? Sebab yang ni memang dia punya ni. Tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Wah, itulah insyaAllah. Tengok muka semua. Muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sana kat dinding tu. No, no. Sana dinding tu. Common lah kalau bagi sikit. Apa benda ni ya. Kan ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu kan, jatuh kan, jatuh. Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Ha, macam tu.
1: Allahumma

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Kemuliakan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda lagi untuk edisi hari ini, 26 Julai 2026. Apa khabar anda pagi ini? Moga anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, insyaAllah. Seperti biasa untuk segmen Salam Padian untuk pagi ini, okey, kita akan mulakan dengan Mutiara Hadis untuk edisi hari ini 26 Julai 2026 yang bertajuk Niat Seorang Hamba Yang Bertaubat. Nanti kita dengarkan lebih kurang pukul 6.15 pagi, okey. Dan kita ada perkongsian berita pilihan SP lebih kurang 6.30 pagi dan juga perkongsian info cuaca untuk anda lebih kurang 6.45 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labur FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Niat seorang hamba yang bertaubat. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini berkaitan setiap amalan individu memerlukan kepada niat yang benar. Setiap insan ketika melaksanakan ibadah atau perkara yang melibatkan dunia memerlukan kepada niat yang baik ataupun buruk. Setiap amalan yang kita lakukan akan diterima berdasarkan niat yang ikhlas. Penting untuk kita lihat perkara ini kerana sebahagian daripada kita banyak mencari jalan bertaubat hanya untuk mendapatkan perhatian dunia, perhatian individu yang kita cintai, atau mengidamkan pangkat, harta yang akan dikecapi disebabkan kita bertaubat kepada Allah. Perbuatan ini merupakan satu perbuatan yang tercela kerana mencampur adukkan niat yang ikhlas untuk bertaubat kepada Allah dengan nilai dunia yang tidak memberi erti. Malah, ianya boleh mendatangkan syirik kecil jika perkara itu berkaitan dengan ibadah yang wajib. Kadang kita juga selalu bertanya kenapa taubat kita tidak pernah konsisten kepada Allah. Kemungkinan sebabnya adalah niat asal kita melaksanakan taubat itu bukan semata kerana Allah, tetapi mencari habuan dunia hingga menyebabkan kita tidak konsisten terhadap taubat itu setelah kita mendapati nilai dunia tersebut. Pengajaran penting daripada hadis ini adalah kita perlu membetulkan niat taubat dan hijrah kita kerana Allah supaya amalan taubat yang kita ingin laksanakan diterima olehnya. Niat yang ikhlas ketika bertaubat akan menyebabkan kita istiqamah dan konsisten terhadap taubat yang kita lakukan supaya nilai amalan kita tidak akan menjadi sia-sia di akhirat nanti. Wallahu'alam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Pagi yang pastinya menceriakan pagi anda. Yang baru saya mendengarkan, anda bertemankan saya Fias. InsyaAllah akan temankan anda menerusi segmen Salam Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Okay? Jadi teruskan bersama-sama kami di hujung minggu ini. Moga anda terus ceria dan juga setia bersama-sama kami. Ya. Jangan ditukar frekuensi. Frekuensinya dah betul. 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 MHz. Dan jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Baik, saya akan kembali lagi selepas ini lebih kurang pukul 6.30 pagi dengan perkongsian berita pilihan SP. Jadi apa yang akan saya kongsikan, anda kena nantikan. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labar FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Kembali selepas ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

terkini, terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda lebih kurang pukul 6.45 pagi nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca negeri di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca Laut Perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca untuk hari-hari seterusnya, terus saja longsuri portal Met Malaysia. Okey, di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan lebih kurang pukul 7 pagi nanti, kita ada Utama 7 dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Nabul FM kembali selepas ini. Salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Dari sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, the teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai di Jengka, bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita, saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Perkhususan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340 ribu penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Kiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 26 Julai 2026 bertemankan saya Fias. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti, okay? Apapun, semoga anda terus ceria dan juga setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, saya akan kembali lagi selepas ini terus membawakan informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Janji anda terus setia bersama-sama kami, tidak kira di mana cua anda berada, okay? Kita dengarkan dulu lagu ini bersama-sama dengan Allahyarham Izwan Pilus, dengan lagu Kembali Senyum. Jadi terus tersenyum, jangan bermuram muka. Kalau ada masalah, bincang baik-baik, okey? Terus dengarkan Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Hanya yang terbaik di Labor FM.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik, tiga buah lagu telah menghiburkan anda. Kita ada lagu daripada Izwan dan Pilus, Kembali Senyum, bersama dengan TWA's Overdrive, dan juga lagu baru saja kita dengarkan tadi bersama-sama dengan Baby Acha dengan lagu Anja Baby. 7.32 minit pagi sudah ketika ini. Okey, selamat bersarapan untuk anda yang mungkin sedang bersarapan pada ketika ini. Kalau tengok di Konti Labuan FM, menerusi tingkap yang tersergam indah ini, cuaca agak mendung sedikit ya pagi ni. Apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan juga semoga dipermudahkan segala perancangan yang telah pun disusun atur hari ini. Okeylah, nak kongsikan kepada anda. Memandangkan rasanya setiap minggu lah kan, di Labuan ni ada kata program-program, event kan. Jadi sebagai sebuah bandar ataupun sebuah pulau yang hebat, bukan hanya diukur melalui bangunan

pencakar langit ataupun kemajuan infrastrukturnya, tetapi juga melalui sikap dan juga nilai yang diamalkan oleh setiap warga. Jadi budaya mengangkat pinggan, cawan dan mangkuk selepas selesai makan, membuang sampah serta sisa makanan ke dalam tong sampah yang disediakan, menjaga kebersihan ruangan awam, tidak meludah sesuka hati dan juga mematuhi larangan merokok atau vape di kawasan yang telah ditetapkan mungkin kelihatan seperti perkara kecil. Namun, amalan-amalan inilah membentuk sebuah masyarakat yang bertanggungjawab, berdisiplin dan juga saling menghormati. Dan kebersihan bukan sekadar tugas petugas pembersihan ataupun pihak berkuasa semata-mata. Ia adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi setiap tindakan yang baik akan memberikan kesan kepada orang lain, menjadikan ruang awam lebih selesa, lebih sihat dan juga lebih menyenangkan untuk dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Jadi marilah kita sama-sama membudayakan nilai murni dan juga kesedaran sivik dalam kehidupan seharian, jadikan rasa hormat terhadap orang lain sebagai amalan, dan kita cintailah pula Labuan ini melalui tindakan yang sederhana tetapi bermakna dan memberikan impak yang cukup besar. Kerana Labuan yang bersih, indah dan sejahtera bukan tercipta dengan kata-kata tetapi dibina melalui sikap setiap daripada kita. Okay? Labuan kita, tanggungjawab kita, bersama-sama kita cemerlangkan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama-sama dengan saya. Saya baru nampak rakan saya di sana. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi terus dengarkan kami tidak kira di mana cua anda berada. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali persoalan tadi lah. Rokok ni kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker. Ataupun rokok, orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada dia kita berpaut dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikir kan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
2: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
4: Kenapa jam ni?
5: Alamak, takkan ada roadblock kot.
4: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
6: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Fora.
3: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
7: Hai, saya Sally.
8: Saya Adam.
9: Saya Karlin.
10: Saya Alfai.
11: Mercy di sini.
12: Saya Arifi.
13: Saya Iskandar.
14: 103.7 dan 89.4 MHz.
15: Labuan FM.
16: Labuan FM.
17: Labuan FM.
18: Labuan FM.
19: Pilihan kami.
20: Pilihan Jazzy.

Okey, berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Izza Fahra dengan lagu Cakrawala. 7.49 minit pagi sudah ketika ini. Sekali lagi terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, seperti biasa lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi berita ewas semasa Labuan FM. Okey, kita akan dengarkan Warta Pagi untuk edisi hari ini 26 Julai 2026. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, nak tahu apa perkembangan berita di wilayah Persekutu Labuan, dengarkan Warta Pagi tepat jam 8 pagi nanti. Okey, saya akan terus temankan anda insyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti. Ada lagi banyak perkongsian akan terus saya bawakan selepas ini. Di jam yang seterusnya, di jam yang ketiga, kita ada perkongsian info sihat dan juga tular sana sini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Kita nak berhibur dengan dua buah lagu bersama-sama dengan Elina Haris dengan lagu Terlalu Rindu, dan selepas itu kita ada lagu daripada Santesh, lagu Rindu Setajam Rindu.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar Salam Padian.